0: Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya.
1: Selamat hari Senin, selamat Timnas Day. Hari ini final Indonesia akan menghadapi Thailand di final AFF Cup. Ya, FIFA AFF Cup.
0: Dan selamat FIFA juga
1: ASEAN Cup.
0: Selamat juga buat Hari TNI Enatewan. Hah? 5 Oktober ya, mana itu? Hari TNI itu Hari TNI mana? Atau bareto mah Hari ABRI lah nya. Ayeuna mah kan Hari TNI.
1: Besok
0: supaya. Ah ya, Wan. Aya, aya pameran alutsista di Kabupaten Bandung. Terus aya upacara.
1: Di Bandung
0: mah kapan dipusatkeun kabeh di Jakarta? Biasa di teuing di Monas, teuing di mana?
1: Biasa sok aya di Gasibu da Gasibu
0: lagi keur dibenerkeun atuh Gasibu na ge can bener. Jadi ayeuna teh hari-hari yang sangat bersejarah sahabat suara, anu paling bersejarah nama Indonesia ayeuna rek lawan Thailand.
1: Iya.
0: AFF. Dan ini menjadi momok yang menakutkan bagi Indonesia, Wan. Thailand tewan.
1: Salah Linu, untuk menangkan tukan Linu.
0: Mana masuk ke mana karena
1: ya?
0: Asli nak.
1: Udah ngeri
0: juga. Udah, Indonesia teh, ya Thailand teh gitunya.
1: Iya, rekornya memang ya. Indonesia kalah dari Thailandnya, rekor pertemuannya. Cuman nama ngarana final mah semua bisa jadi berbedanya.
0: Kamu akhirnya di Indonesia.
1: Oh iya, dan memang tuan rumah ya, orangnya.
0: Di GBK. Kamu abul kabayang mawan, namun jalak harupatnya.
1: Ya, wah, karena sama grup, beda grup
0: nah. Oh, lamun misalkan beda grup nah, tapi terus di jalak harupat.
1: Malaysia jeng Singapura di jalak harupat.
0: Di jalak kemarin.
1: Ayah penonton Indonesia ge sarurak.
0: Hehehe. Tanya licik, maksudnya teh lihat liciknya kaciri pisannya.
1: Tadinya hari ini tuh mau kita tekorkan sahabat suara, tapi nanti ada tamu. Oh ya, tamu jam sebelas ini.
0: 8:10.
1: Aduh,
0: 8:10. Ya tamu
1: lah. Hadiah nang saya.
0: Enak.
1: iPhone, brosur iPhone yang mau rekomendasikan iPhone rusak nggak bisa.
0: Eh mana Damang, mana?
1: Alhamdulillah tuh.
0: Sing Damang sedaya nanya, karasa euy kurang.
1: Kata rajang.
0: Influenza tipe A.
1: Karugrag.
0: Ay karugrag mah udah, amun geus gering, terus gering deui, gimana teu kata rajang.
1: Kata rajang.
0: Wan bener wan asina kerusum wan influenza tipe A wan.
1: Itu tuh dari apa sena? Dari
0: kelelahan. Perubahan cuaca. Kah?
1: Dari kelelahan kah?
0: Nya.
1: Dari perubahan cuaca munggal poe terjadi perubahan cuaca.
0: Intina mah ieu wan, kondisi awakna keur turun. Kemudian nyata teh perubahan cuaca.
1: Tubuh lagi kurang baik gitunya. Gitu. Masuk virus gitunya.
0: Ah gitu. Tapi wan enak teh keur edun sih wan. Di Bandung teh wan influenza tipe A jeung flu babi.
1: Ah flu babi kumaha? Flu babi
0: tina nah, flu na pan urang geus flu na ka babina mana wan.
1: Kan kemarin Anda tahu ya sahabat suara kalau ciri-ciri influenza tipe A mah dari pas bersinnya ya.
0: Iya betul. Jadi pas bersinnya teh
1: tipe A, tipe B, tipe C.
0: Aci.
1: Eh Kang Uten kemarin asa ningali Kang Uten. Saya teh ningal Kang Uten di hari pertama TPJS. Tek disapa asa sieun salah sareng
0: make baju Persib teh Kang Uten.
1: Untuk
0: atuh. Biasanya make baju Persib Kang Uten mah.
1: Kamali taunya iya nonton Bilal Indrajaya nya hari pertama berarti Kang Uten abis asa ningali tapi bilih lepat ya sareng istri duaan di kerudung sareng putra sareng istrinya pangintenya.
0: Jadi kieu cek Kang Uten mah. Assalamualaikum mirujing enjing Kang Wanda Kang Elmi. Terus sareng sahabat Isuara Bandung. Terutama Kang Teh Yuni mungkin diperlukan kekaitan. Heh
1: si Yuni teh. Operasi miom. Miom pernah
0: miom. Miom di nu ieu tawan.
1: Miom di nu kandungan kanung.
0: Nya karunya duh. Kesabaran mungkin tindakannya tiasa lancar beres tuntas teras tah Yuni yang ada
1: pulihnya. Hari ini masuk rumah sakit enggak tahu operasi teh kalau enggak besok rebo.
0: Rumah sakit mana, Bang?
1: Rumah sakit rutin suluk.
0: Teuing. Isya rutin suluk mah jeung parupang.
1: Siapa
0: kalau ada karupang?
1: Iya, apal.
0: Wan, dan orang karek apanya kunaon lobana rumah sakitnya ibu dan anak kan
1: ya kan memang anu melahirkan
0: ah lain bapak mah dilarang gering
1: asaruan
0: oh, oh bapak rumah sakit ayah dan anak oh, oh. ayah dan putra oh, oh. Ibu dan anak lobana gewan
1: ya asaruan
0: ayah mah kudu sehat karasa ku kamil kamari ge
1: anu ibu dan anak lain ibu-ibu nu gering bener kalahirkeun.
0: Ah bebas ya tadi
1: ibu anak kita kan
0: di bungsu di Arca, Hermina Arca Manik bebas gini kan ayah weh
1: berarti lah ibu yang anak jadi umum
0: tapi label lah hukum tuh kemarin
1: matok request sama Bilal Indrajaya katanya ya nih saya buat kemarin menuju mungkin tak kemarin asa ninggalin asa ninggalin Sabtu teh kaditu Kang Uten asa ninggalin tapi dah Iya, sehabis ngelepat itu.
0: Aku tadi kayak kaca cocawan.
1: Sami ya, kayaknya ada buram, amun kok mau lampu poek teh saya gitu.
0: Ayo tinggal duit ding jelas mana teh? Tinggal duit jelas.
1: Deket tinggal duit mah. Deket mah jelas, mun jauh ada buram.
0: Ayo tinggal si manik mana ini jelas.
1: Kan si manik pada kenapa di siaran?
0: Aww maksudnya maksud. Si mana mah amun jeung aww sok rada oces, sahabat. Loba nu laporan orang ke gering tewannya hayang tenang gitu loba nu laporan man. itu
1: laporan naon
0: sih Mang Elmi atuh siaran gering itu si Wada Oceh jeung Neng Manik Mang Elmi itu ya di siaran babaturan di ditu loba nu laporan teh geus we teu naon ya Kang Sandi apa kabar Kang Sandi ya Kang Sandi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ieu teh pada mal lapas banceuy nya wilujeng enjing
1: banceuy
0: nya selamat pagi Kang Otre Urban Kang Elmi Kang Wanda dan Kang Roni Kang Roni ke mana? Ah, Kang Sandi
1: mah. Laut. Terus jadi suara Kang Roni mah nya.
0: Oh, terus lami pisan Kang Sandi.
1: Laku lampahna sanes tanggung jawab deui kita berdua.
0: Hayeuna mah. Hayeuna mah. Terus aya kakaitan.
1: Mun.
0: Terus aya kakaitan.
1: Terus aya kakaitan. Upami nu gaduh masalah pribadi mah langsung ka anjeunna pribadi ulah naros-naros ka urang duaan, urang ge teu terang. Meredu naranya ka urang mah siar teh tanya ka sorangan ka si Roni na atuh.
0: Aikeur gerik sareng ka
1: mana? Atuh. Pokona mah laku lampah di luar tanggung jawab kita berdua.
0: Terus tanya ka kaitan urban-urbanan.
1: Iya,
0: gitu. Mau requestnya lagu Cintaku dari Krisye salam sayang untuk istriku Bebeb sayang dan ketiga jagoanku AA, Kakak dan Dede. Salam juga untuk keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat angkatan 2006 dan tak lupa juga salam untuk OPP Iswara Trio Urban dan salam untuk seluruh Iswara di seluruh jagat raya.
1: Kemarin mami sok ingat ikan di lembaga pemasyarakatannya
0: Kang Sandi. Kang Sandi.
1: Eta mae nya meureun teuing leuti si dipis teuing kumaha nya.
0: Nah kitu.
1: Jam 9 teh bebas di penjara teh nya.
0: Oh, alus
1: atuh. Jam 3 geus balik deui atuh. Jam 3 sore geus balik deui
0: melakukan kejahatan ta kumaha
1: teh? Casan ninggaleun.

0: Alamnya, suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kandang kuda.
1: Jangan di kandang kuda, nanti tetanus.
0: Emang ayah kena naon di kandang kuda?
1: Nyata bercinta.
0: Nyai bercinta teh kumaha,
1: bro? Di tempat indah, di tempat anu memadukan antara keindahan alam dengan kemewahan modern.
0: Oh, benar.
1: Cinta dengan pasangan yang sah mah, dengan pamajikan bulan madu deui tah.
0: Bisa.
1: Di dia ya di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Oh, keren tuan.
1: Bayangkan sahabat suar, begitu masuk lobi Anda sudah diberikan pengalaman yang unik dengan konsep neighborhood story ya. Kamarnya nyaman, pemandangannya juga hijau dengan pegunungan yang menyegarkan. Kemudian juga fasilitasnya lengkap, dari mulai kolam renang air hangat infinity pool ada. Ada kancil klub buat anak-anak dan fitness center yang buka 24 jam. Untuk perkulineran, Anda bisa bersantap hidangan fusion di Jumpa dengan ragam minuman unik, juga ada di Daguan Lounge. Atau Anda mau mencoba destinasi rooftop di level 16 di Carbon dengan konsep masak dengan api terbuka dan bara. Dan juga di vinyl ini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi daripada mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lanjut aja hubungi ke 022 878 0668 ya, atau Instagramnya aja lah, di follow yang gampang lah ya, @hotelindigo_bandung. Kemudian websitenya juga dikunjungi hotelindigo.com/bandung.
0: Dan baik sahabat suara, kita masih nungguin WA dari Anda. Silakan 0811-221-051 bisa Anda pergunakan untuk request lagu atau memberikan informasi. Sudah ada yang masuk lagi, ini Teh Wini di Antapani ya, pemilik JU015. Pagi Kang Dua Urban, pagi Teh Wini, mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara. Timnas, jangan lupa hari ini ya, yang lawan Thailand, yang terbaik untuk timnas.
1: Mohon maaf kita tidak bisa menggelar tekor ya, karena nanti ada bintang tamu datang ke sini.
0: Betul.
1: Kang Utan enggak ngawe ade me.
0: Alhamdulillah sina Kang Elmi tos damang. BTW leres asa ninggal Kang Wanda abdi ge. Punten abdi enggal
1: cacat. Oh iya benar, berarti Kang Utan utrek di.
0: Kang Utan. Kurang mah baledog eta. Ulah teh baledog. Tapi lainnya kieu. Memang sekarang ada momentum Indonesia lawan Thailand ya. Tapi tanggal 5 wan, tadi kan kami di spilnya hari TNI.
1: Yeah.
0: No, paling pentingnya mah wan itu hari guru sadunya. Tanggal 5 Oktober teh diperingati sebagai hari guru sadunya. Masa
1: dunia, tapi kami sadunya mah ada lega teuing mi euy.
0: Heeh, tapi kan momen oge wan bahwa guru-guru di sadunia teh wan, khususnya di Indonesia teh wan, can sejahtera. Karunya.
1: Ada dunia atau Indonesia we.
0: Ini komo Indonesia.
1: Nya nu hari guru Indonesia nasional kan eta mah hari lahirna PGRI. Lain tanggal ayeuna lain kan, eta mah beda deui kan.
0: Hari lahir PGII tah, di Panatayuda.
1: PGRI setep PGII pasakolaan. Ada Teh Wini nih pagi.
0: Geus panan bieu Teh Wini mah ai mane si Sule.
1: Klik deui
0: eta. Henteu eta
1: si Panuansa juga nih.
0: Si Sule
1: heula. Sule ya. Mau lagu dari Pemuda Harapan Bangsa yang mau ngelautan api. Salam buat WHO AKA Wahji Oktav yang ulang tahun sebenarnya. BPKB gedekeun.
0: BPKB gedekeun.
1: BPKB
0: gedekeun. MBG
1: kerjuna. Siapa suka menekan bayi. Bayi sama kudu anggar ayam ini cekroki gerung ge. Mungkin 15 tahun ke harap bakal stunting anak-anak Indonesia.
0: Aduh
1: cekroki gerung.
0: Wanda
1: taragurang gerung deh enak tuh.
0: Wanda kudu apal antara
1: Tan Malaka atau Loki Langsam
0: Tan Malaka jeung Rocky Gerung.
1: Tan Malaka mang silat. Lah
0: mun keur heula, ieu nana ya filosofina. Tan Malaka mah ya terbentur, terbentuk. Amun Rocky Gerung kritik dilantik. Eta. Ayeuna mah teu gerang-gerung
1: deui. Ada atuh Tan Malaka jeung Rocky Gerung bisa disaruakeun tuh.
0: Kan asalna mah gerang-gerungna teh saruawan kitu kan gacor. Pan geus kasepil ku Panji waktu itu. Ternyata Rocky Gerung itu jubirnya Pak Prabowo di salah satu podcast, dan akhirnya sekarang jadi Watim Pres.
1: Memangnya
0: apa alasan saya untuk menolak?
1: Kapolda, Kapolri digaranti
0: ya,
1: langsung 19 Kapolda
0: diganti
1: oge.
0: Karunya Pak Pipit kayak 3 bulan diganti ku Pak Hengki. Kapolda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat emane kayak 3 bulan.
1: Naonnya itu nya?
0: Ada awuna naon kitu kan dinamika wae atuh.
1: Tapi udah pasti aya sesuatu atuh, aya alasan politis di balik ini semua
0: atuh. Atuh kan semenjak reformasi Polri Ya. Pak Listianto si kita terlama 6 tahun.
1: Nyata.
0: Oh, jemput kuliah penyegaran.
1: Lek kemarin ngobrol yang si Iwan tele.
0: Nah, si Sule nunggu lari teman yang si Iwan mah. Oh, si Sule, si Sule mah sok ngobrol yang si Iwan si Aisna. Eh, tapi si Sule perena ngetakin Mas Iwan ngabrokeran Mas Iwan.
1: Jadi ada nuansa di Setra Duta Semangat hari Senin Pak Elmi, Pak Wanda. Alhamdulillah Pak Elmi sudah sehat. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara lagunya Tiket katanya. Hatur nuhun.
0: Semoga Tiket Persib.
1: Dan iya,
0: besok tanggal 8. Tanggal 8.
1: Kamu champion ya?
0: Port FC.
1: Champion Asia.
0: Port FC.
1: Nah, si Sule gak ada ngobrol aja si Iwan.
0: Can, can, ker ngerti keneh, ker ngerti keneh. Oke, kalem. Ya, assalamualaikum Mang Emi sama Mang Wanda. Har gini aya dia Mang Elmi alhamdulillah sedamang. Sugante jadi bade jadi non?
1: Bio
0: deui. Oh jadi tiluan deui, trio deui,
1: sareng teh manik. Teh manik.
0: Laguna nu versi bah hatur nuhun samangat. Eta gabung jeung nu si Sule nya PHB nya.
1: Nya.
0: Tah, si Sule ngawe. Loba Mang Wan. Pokoknya mah tidak itu tidak atau info mah.
1: Kadele, orang ngobrol le, mah jelas aja.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sebuah lagu dari klub yang luar biasa sekali.
1: Klub
0: naon itu klub
1: nah. Ben
2: Aisyah juga kena klub bola klub mah.
0: Pol ya wan apencet sampai pol. Apencet sampai pol itu wan.
1: Dengan judulnya The Panggung.
2: The Stage.
1: Panggung.
2: Panggung
1: itu wan. Ini tuh usum panggung wan 17-an
2: Dramatical Stage.
1: Nah entah
2: panggung sandiwara.
1: Akhirnya lo bisa nyelamat Dramatical Stage deh. Aduh.
0: Tadi Wadah sempat tanyain, Mi, akhirnya teh kan hari TNI, nya wan akhirnya teh digelar lebih sederhana wan di Mabes TNI, tidak digelar di Monas. Tau kenapa?
2: Penghematan.
1: Betul.
2: Karena sibuk mengerjakan MBG.
1: Siapa bener wae, mana mau ya, emang mancingnya TSE, mana mau.
2: Nah ini ada WA dari Pak Sony Bebek yang sedang mendengarkan.
0: Oh emang Sony,
2: kemana Pak? Request lagu Drug Dogs dan beliau.
1: Aya tata jeung si Alek, jeung si Kodel.
2: Bena eta. Aya teh eta ge sobek project mah. Maksudna eta ge sobek project
0: mah. Drok-drok mah can aya nya. Geus aya can. Dapal. Tapi ini ada tenya di Cibodas Lembang. Met pagi Elmi Awana met hari Senin. Request laguna Cerah dari Bio. Bio teh Bandung ini kami orkestra ya. Yeah. Salamnya buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Jasep Kopo, Beng Beng, Mas Desem, Memajid nih, Pak Nang, Riki dan semua jemaah urbannya. Makasih nih di Cibodas Lembang. Oke, okay, thank you Tania.
2: Cibodas Lembang ya, di Lembang mah jadi tujuan wisatanya biasa ke Lembang, ngamun anu ka bisa dibilang ke daerah dingin. Tapi kalau tujuannya di Kota Bandung, mau menjelajah Kota Bandung, ini mah mengawalinya dari L Hotel yang paling pas mah ya.
1: Bagus.
2: Ya. L Hotel Bandung ini sahabat suara dari Jalan Braga yang legendaris. Ini cuma 50 meter, jadi Anda bisa jalan kaki untuk wisata kuliner atau wisata belanja di sana ya.
1: Betul.
2: Mau udah ke stasiun Bandung cuma 10 menit kalau pakai kendaraan lah ya. Pokoknya ini jadi titik awal sempurna untuk menjelajah Kota Bandung. Dan untuk informasi dan reservasi langsung hubungi 022-423-2286 atau 087-77-677-0067. Follow Instagramnya @hotelbandung.
0: Oke. Ada juga yang WA lagi Mas Desewan. Monitor Kang riweuh ya keur gawe cenah. Meh kaburu timnas cenahnya. Jadi digawean ti ayeuna wan. Jadi timnas ke bisa lalajo. Timnasnya jam 8 biasa jam 20.
2: Jam 8 kalau dilihat di ini ya.
0: Biasa ta waro-woro teh jam 7 loba iklan. Alhamdulillah Kang Elmi sampun sehat. Alhamdulillah Mas Dese berkat doa semua Mas Dese ke sehatnya. Sehat-sehat lah semuanya buat kru Iswara dan semua sahabat Iswara. Sami-sami sih sehat lah. Ayo Abdul kan.
2: Abdul selamat pagi Urban pagi. Lagunya Melly Guslow featuring Nike Ardila.
0: Temaki Nike Nike ya mah.
2: Bertemu kembali ya Tunuhun.
0: Bawa sahabat Karib gitu ya.
2: Tapi cuma di jenak ke diukun.
0: Pake AI.
2: Suarana suara komputer suaranya. Ini ke Ardilana nya.
0: Ya, angges aya etana formatna terus dialusan deui lah di mixing deui. Ya emang Johan Tasik mah alhamdulillah asik aya deui Elmi alhamdulillah terus damang alhamdulillah. Nya mudah-mudahan sadayana sing darah ramang geus aslina euy.
2: Aya ih sareng Bang Sony aya.
0: Aya kitu.
2: Dok-dok di sana bicara teh sehat ya. Ya kan dipilarian Bang Sony nya. Nulisna bising salah nulisna.
0: Heeh. Ya kalah Bang Sony lah. Ya sing sarehat sadayana sakali deui. Tapi wan ngomongkan tentang Indonesia lawan Thailand seetiknya wan ya. Heunya orang resep ningali keur kamari butbet euy keur panas ciris ge anu 82 eta edan. Indonesia lawan Bangladesh.
2: Wah, penentuan nama dati tergantung hasil lu Malaysia teh ya kan.
0: Eta Malaysia kok ge bubuk ge 6-0.
2: Malaysia lain Malaysia Singapura.
0: Singapura bubuk.
2: Asa neta justru kurang masuk akal gitu Singapura nah. Kalahnya 6-0.
0: Bangladesh mah sepuguhnya.
2: Ya Bangladesh mah kan sudah nyalain sudah biasanya menurutnya.
0: Ya emang geus kitu
2: kekuatan. Menang besar lawan Bangladesh sudah kewajaran
0: terprediksi
2: mah. Singapura genep 0 asa diberean gitu nya.
0: Tah gitu. Kan aya kemungkinan main sabun teman
2: sebetulnya. Teu main sabun melaleueur.
0: Ngaleueur.
2: Iya kan terlaleueur ieu
0: mah. Terindikasi main sabun.
2: Main ngeloskeun.
0: Main ngeloskeun teh naon atuh? Ya kan eta bahasana hukum, main sabun, main. Mudah-mudahan Indonesia aya kaajaiban lawan Thailand ya. Aduh. Mudah-mudahan ngabret deui mainna lah kamarinya.
2: Indonesia geus lolos di lubang jarum ya kamardenya.
0: Ya.
2: Di akhir menit 2 gol sama menit insyaallah menang.
0: Insyaallah amin amin mudah-mudahan. Ya. Forma Indonesia
2: pangtong pangtong her.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Langsung nyangut, eh. Asli nih, nyimai. Bisa ada ya tuh si bos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Pada ayah naon? Pada ayah naon, bos?
2: Pada ayah balik.
1: Kalabat-kalabat dianggo, itu senalna, jeng lanjingana dianggo.
2: Hulu dari bawah, teh.
1: Hulu naon dari kamu?
2: Hulu peda.
1: Oh. Beda ya ucing mah resep hulu peda.
2: Ipat.
1: Makasih Tuhan.
2: Bebe.
3: Naon tak? Woi,
1: woi,
3: woi,
1: terbalik. Woi, artisnya sah, Kenzi sah, Tensi sah.
2: Tensi featuring dia.
3: Tensi atau Kenzi?
2: Tensi.
1: Tensi. Oh woi.
3: Kumaha nyanyina itu?
2: Kumaha habis yang dipas?
1: Kumaha Tensi?
2: Iya.
1: Oh, Tensi mah wan, eta wan darahnya gini wan. Tensi darah wan.
3: Iya.
1: Oh lah, nu ayah, nu ayah. Tuh, kiranya. Halo.
2: Halo.
1: Nah, mana tuh judulnya? Laguna, nah.
2: Otawe. Nakal di Novel Sahreja.
1: Novel
3: Tensi, mi Tensi, T-N-X-I
1: N-X-I. Tau gak tuh artis
3: Tensi, T-N-Z-I.
1: Itu di mana jadi gak tuh?
2: Itu Nakal Novel Sahreja.
1: Nah, judulnya naon? Hei, kita terjelas.
3: Malu plot terjelas ya, iya nak. Tutup pala ini, tutup pala.
1: Sah. Naon? Judulnya naon? Sah nanya.
3: Terjelas suara mana ya? Ini tadi mah normal, tadi suara mana ya? Jadi awo ya.
2: Satu.
3: Jadi lu plot suara mana?
1: Satu.
3: Baru man.
1: Jadi naon? Lagu apa?
3: Tadi nu Tensi.
1: Cik ta. Asup dari naon? Laguna.
2: Pas band wae tuh.
3: Itu aja biasa tuh.
1: Jauh di dulu.

0: Lepas band.
1: Tengah ya, lah.
2: Tak itu atau no ayah no.
0: Oh ayah no rarudat lah. Esel. Ya, ini tengah no macam-macam mirip malah nggak cuma ayah.
1: Nah, satu macamnya.
2: Itulah.
1: Ayah tekor.
0: Oh wah. Ayah artis.
2: Ya. Coba. Wah. Nyata rangiluan mun ayah gitu mana mah.
1: Iya pak, kanggo hut iya TNI-nya Korps TNI selamat ulang tahun. Terus teh kak Mamangkoy spesial.
2: Siap tuh.
0: Bisa rehat jang.
1: Pantun udah Almi pantun.
2: So ketuk koma koma.
0: Ti orang ti mana?
2: Si Henry.
1: Di Pelmi.
0: Gitar dipetik, bas dibetot.
1: Pasti kamu namanya Sentot.
0: Iya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Bagus.
2: Masih aja ngesina.
0: Makanya kau yang diberi.
2: Masih aja ngesina.
0: Karena Sentot karek apa. Ya dong ayah bismillah Kang Urban selalu ceria ketika siaran. Alhamdulillah. Laguna Hayong Coklat Bendera soalnya Timnas D siap. Salam nama kakek pelanggan pangkas rambut di Cibaribis Desa Mekarjaya Kabupaten Bandung. Minta doanya mugi lebih banyak lagi pelanggan yang datang. Amin, amin. Sehat selalu Kang Urban.
2: Didoakan orang itu cing gerera gondrong.
0: Ya.
2: Cing gancang gondrongna.
0: Amin. Yanto di Banjaran karena mah.
2: Kayak syukur Kang Yanto.
0: Emang Yanto pasti orang Garut.
2: Meren.
0: Biasanya
2: orang Garut.
0: Orang Garut biasanya mah. Ada teh orang mana Garut nanti didinya teh mun salah mah.
2: Naringgul.
0: Jauh Asia.
2: Naringgul mana?
0: Naringgul mah itu atau Ciwidey kan itu. Garut Selatan. Eh, Mang. Ayah ya si Ricky Wan, aduh karunya Wan.
2: Kawan sih.
0: Mang, abi gagal move on, terpuruk. Alah, si Wan.
2: Ya, guys, ima ujiannya cing apapun yang terjadi, cing bisa. Imana tadi ya kan?
0: Maheng.
2: Tadi geng bener.
0: Maheng Wan. Sok satu orang lagi.
2: Ya tengah heng maheng semal bisa tuh.
0: 0811-221-051 sambil ada gua Wan, eta Wan.
2: Sing sirikin mau abus kayak panjang curhat
0: ya. Walah sok tata kewajiban lah kewajiban lah.
2: Iya mah di Intercontinental Bandung Dago Pakar udah made di light. Ya jadi ini mah buat anda yang mau menikmati hidangan dinner ya bersama orang-orang yang anda sayangi. Ada Damai Delight The Grand Table. Ini dinner yang tidak akan terlupakan. Ada setiap hari Sabtu malam mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Hidangannya Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Bisa mengajak keluarga orang yang anda sayangi untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roast Australian offstrip, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi ya.
0: Alright.
2: Reservasinya di 0228786688 atau ke 0811-214-2378 atau IG-nya di kunjungi di @intercontinental_bandung. Damai delight when every moment becomes extraordinary.
0: Bang Sandi. Nah harus diangkat. Bang Sandi biar seasup ya, badan mau Bang Sandi.
2: Ayah, ya,
0: Kang Sandi KSM BCA Dago padahal dia tah Bang Sandi. Sok kelabat Bang Sandi. Halo. Nah, menghubungkan ulang, Mang.
2: Ya iya sinyal meureun keur teu bener.
0: Bang Sandi. Tutup pala. Sok satu orang lagi 0811-221-051. Silakan bisa Anda pergunakan karunya ya. Ya, ini nana ngaheng tuh. Tuh Bang, abi gagal move on. Terpuruk ya, abi mang kurus gering, mabok wae
2: kurang dahar.
0: Siga nu ek gelo mang, aya saran mang abi mang wanda. Request lagu nama ke Sale Pronka. Ah, euy asup deui wae. Kan asup tawat.
2: Ngaheng teh ieu ngaheng.
0: Teu moal.
3: Mang tu mang ya. Ya mang kurang teh.
0: Ki, kunaon Ki ah, mana mah euy ngerakeun wae euy.
3: Angwana Mang Elmi.
0: Kunaon?
3: Mang.
0: Hei.
3: Hah? Ayo mah.
0: Halo.
2: Aya henteu.
3: Ngendepkeun urang ge lo.
0: Henteu hei, ieu tinggal ieu. Asup. Hei.
3: Mang.
0: Halo.

0: Iya, ada suara, ada suara nih nama Mang.
1: Ya, so, kuma.
0: Mang.
2: Itu tidak tadi.
0: Mang.
1: Ya, ya, entah kadangu tak.
2: Ngehengin, anak.
0: Kadangu tina radio, tapi tina HP, wah.
2: Bayo, tina radio lah. Ngobrolnya tina radio lah.
1: Ese tuh.
2: Ra.
1: Halo.
0: Mang.
2: Sok ngomel kunaon maneh enak terpuruk.
0: Bang.
1: Oi. Nya tuh hese komunikasina mau lancar tina telepon.
0: Oh, ya ngas. Yes.
1: Aya. Ya.
2: Kumaha Ujang teh kumaha?
0: Mang, ieu rada ngadengung urang soalna ngadenge tina tipnya.
2: Oh, sok.
0: Gitu. Kurang tengis nyobaan segala cara gitu. Pop on gitu.
1: Wah, jadi tepara rugu. Eh, ampura isan jadi tepara rugu ya. Sorana jadi ngadabal kieu euy. Cek dulu telepon aja kadang gua.
0: Nah, kieu ya teh mang. Tadi meren,
1: ya.
0: Mana tadi lo asupnya kieu meren mang.
1: Ya memang meren beker gangguan merennya. Kembali ditambah mana boga masalah, wah beki gak ganggu ya teh.
0: Atau laguna kesnya lo propika.
1: Siapkan diputer aja, kita ceritanya mengena mau kudu lancar hula
2: ya komunikasinya aja. Aina, ya ada loh, sarana, aina.
1: Tuh kanker seluah, kan abel jangan sekewe diputer. Diputer laguna mainnya. Ya, so. Yun, Nun.
2: Salam.
1: Wah, ini komunikasinya tuh dari kiki mau ngadeng mau puku kadang-kadang.
2: Kenaon ya teh?
1: Karena masalahnya berat, sora lagi kadang ngomong ah mau balik. Gak sebening puter lagu nak lah.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan

Kabel.com/Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat, dua lagu yang diminta secara on air oleh Hendy nya jeung tadi Ricky. Lamun si Hendy mah kan jadi natung-tungna pas band jeung lamun si Ricky mah Keisha Lefron kanu pelarian.
1: Tah gitu.
0: Sudah kita puterin semuanya sahabat ya.
1: Sok asing ulah jadi pelarian teh kudah kanu negatif ya
0: kita. Tah.
1: Gitu. Intina mah eta pelarian kunaon misalnya perasaan gundah gulana nya. Kanu boga perasaan atau kanu bisa ngobolak-balik perasaan.
0: Eta bener.
1: Pelarian.
0: Bener hade
1: ulah kanu negatif
0: atuh. Heuh. Moal jadi beres. Di bang berangkeuna kanu hal-hal nu positif ki.
1: Heeh.
0: Ya.
1: Ngebangun iman
0: olahraga ngumpul silaturahmi jeung bebaturan ngararobrol tah PT-PT weh meuli sate maneh atawa jeung bebaturan ngumpul kemudian pergi makan
1: makana di pago restoran mi kemarin orang ke pago restoran tapi kemarin mah dan TPJF-nya Panjaspa sudah berakhir kemarin.
0: Sukses ya.
1: Sukses. Kamu ke Pago Restoran. Jangan lupa sahabat suara ada Asian Food Market dengan konsep Sunday Brunch.
0: Mantap.
1: Yang namanya Sunday Brunch itu berarti hari Minggu.
0: Sunday.
1: Brunch-nya siang-siang.
0: Ya.
1: Jadi ada setiap hari Minggu jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Ini Anda bisa menikmati all you can eat beragam makanan Asia pilihan. Ya dari mulai yong tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert favorit juga ada ya. Ini cuma 250 ribu net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
2: Itu informasi menggeliti. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
0: Sahabat suara, kita masuk ke itik. Itik. Sama kituan wae. Gitu atunya.
3: Itik.
0: Nah, itu bahaya. Bising di soledad. Tik. Bising di soledad. Kapan base?
1: Terus si soledad mana? Kali soledad itu mana?
0: Soledad Iwan, Iwan di Irwan. Ada informasi yang
1: ini dikira dari Brazil ya. Ini kejadiannya di Brazil.
0: Di Brazil. Ya. Jadi di negara Brazil bikin suami dan anak dari kain.
1: Jadi tiba-tiba itu nyendina boneka jadi boneka tino kain ukuran jelema gede,
0: jelema
1: asli ya.
0: Tiba-tiba ngaku sang suami telah selingkuh.
1: Si suami kain si suami boneka teh si istri teh ngaku selingkuh gitu ya. Ternyata sedik punya sedik selingkuh jeung karpet.
0: Lain jeung karpet. Kekesen welcome.
1: Karpet tuh udah karpet itu mah.
0: Seorang wanita bernama May Renoven Roja Mores.
1: Ya.
0: Asal Brazil, ore.
1: Ya, ini viral tahun 2023 ya. Karena dia itu menyatakan bahwa dirinya telah menikah dan berkeluarga dengan suami buatannya sendiri dari boneka lah, boneka pokoknya ya.
0: Kemudian si Mores bilang kalau suaminya itu sebenarnya dia ciptakan sendiri menggunakan boneka yang dia beli dari toko online dan memodifikasi beberapa bagian dengan mesin jahit.
1: Tak lama setelah itu, si cewek ini tuh viral lagi. Ternyata dia buat pernyataan kalau suaminya, suami ciptaannya dari boneka itu telah berselingkuh
0: dan cerai. Dan
1: menyatakan bahwa seluruh anak-anaknya dibawa oleh sang suami senanya. Jadi harus mengakhiri hubungannya.
0: Aduh.
1: Tilu bodoh katanya.
0: Lainnya jelema aduh padahal mah. Padahal gitu nya loba kayak lalaki jaba geulis teh man.
1: Ya iya mah kan jadi selingkuh mi karena selingkuh mi si boneka na teh si suami buatan teh. Ya, tadi jeung karpet kepergok si suami bonekanya ini sedang meniduri karpet.
0: Nah, emang kasarnya meniduri karpet
1: aja. Karena selingkuh ke si eta.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan

0: masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: informasi menggeliti.
1: Sahabat suara, kita masuk ke itik yang kedua. Kedua
2: titik-titik.
1: Ini nih, sudah punya gelar S3 kedokteran. Dokter di China ini resign demi hidup bebas.
2: Itu kenapa, Wan?
1: Wan, itu prestisius banget, Wan.
2: Nah, aku nampak prestisius kumah maksudnya tuh. Cek hak si Eta, iya,
1: Liu Jihan, wanita asal Hebei, China, memutuskan resign dari pekerjaan impian banyak orang demi hidupnya yang menurutnya lebih bebas.
2: Nah, sebelum resign di bulan Februari tahun lalu,
1: tuh,
2: Liu ini adalah psikiater sekaligus peneliti postdoktoral di rumah sakit kelas 3A di Zhuhai, Provinsi Guangdong, dan salah satu rumah sakit dengan tingkat paling prestisius di China. Nah, perjalanan akademiknya juga gak main-main ya. Dia sekolah di SMA Heng Shui yang terkenal dengan keberuntungannya ya.
1: Hah?
2: Karena kebagus Heng Shui-nya, Mi.
1: Feng Shui itu mah. Heng Shui yang terkenal disiplin militernya. Kemudian lanjut kuliah
2: di kedokteran Maranatha ya.
1: Lain di Sichuan. Ini teh Universitas Harana de Hongkong. Sampai si Eta teh menang gelar doktor, Wan, di University of Macau pada usia 27 tahun.
2: Tapi setelah 2 tahun mikir panjang, Liu ini akhirnya memutuskan untuk berhenti karena merasa enggak tahan dengan
1: rutinitas kerja
2: dengan kerja yang
1: kaku.
2: Yang kaku ya, kata dia kaku ya.
1: Sekarang dia menjalani hidup sebagai pekerja serabutan, mulai dari kurir makanan, jual sarapan, sampai nyanyi part time di pub. Wah.
2: Tapi nah, yang penting mah ieu membuat dia bahagia. Ada percuma enak mana gelar S3. Benar cek orang keputusan yang diambil, benar cek orang.
1: Kamu naik ieu mah cek orang mentok sakola
2: di awal. Kita kurang naon sakola mah data. Salah na sakola bawa gelar
1: boga naon. Lebar biaya.
2: Antar lebar. Ana jang naon maneh. Gelarnya prestisius maneh dibawa tapi hati tersenang mending juga sih iya melepaskan semua untuk kesenangan hati pribadi.
1: Eh kolot kumaha menangan duit jeung si eta kumaha mah teh ngabedaan ka Kosipa mana teh?
2: Hah?
1: Kok pasti simpan pinjam?
2: Ah henteu enggak jual aset mi kolot mah.
1: Aset naon asetna?
2: Motor datilu teh di
1: terserah.

0: 101,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, For Revenge featuring Meiska dengan Sadrah.
1: Sadrah artinya apa sih? Sadrah itu bahasa Sanskerta ini loh ya.
0: Sadrah tuh pasrah, Wan.
1: Pasrah ya.
0: Meureun eta. Tapi versi akustiknya.
1: Ya, tapi gini, kita juga sebentar lagi kan ngobrol dan kehadiran salah seorang penyanyi muda ya, Tama Yuri ya. Tapi nanti kita juga
0: Sebentar. Muda.
1: Iya,
0: dibanding Wanda.
1: Iya, iya betul.
0: Iya, soalnya Wandanya tua.
1: Aku bukan tuh lebih ke dewasa ya.
0: Mature kamu ya, mature.
1: Tapi yang pasti gini sahabat Suara nih, kalau Anda memang kan sekarang namanya internet sudah jadi kebutuhan ya.
0: Oh iya dong.
1: Nah, kalau Anda butuh jaringan internet provider internet yang bebas gangguan nih, harus betul. Pilih Melsa Internet Service Provider. Kenapa? Sting. Karena teknologi yang dipakainya juga ini menggunakan teknologi kabel serat optik dengan dynamic public IP direct langsung betul. Ke perangkat Anda, jadi ini minim gangguan.
0: Betul.
1: Nah, pilihannya juga banyak. Ada ya buat yang kebutuhan usaha atau untuk di kafe, untuk di kantor ada Raya Basic ya. Ini mulai dari 600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Atau mungkin juga kebutuhannya untuk di rumah untuk penggunaan pribadi ada yang namanya Eco Fiber. Teknologinya sama Fiber to the Home, harganya mulai 290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
0: Dan sesuai tadi obrolan kita di awal sahabat Suara, kita sudah kedatangan seorang wanita cantik. Langsung saja kita kenalan.
1: Ini
0: selamat
1: dia,
0: pagi,
1: Tama Yuri.
2: Hai, selamat pagi.
1: Halo Tama atau halo Yuri?
2: Boleh dua-duanya.
1: Iya,
2: Tama, biasanya Tama. Cuma kalau Tama tuh kan biasa dikira ya, cowok.
1: Sama saya juga Wanda, biasa.
2: Iya benar. Sama
1: laki-laki kayak dikira cewek.
2: Perempuan ya, iya.
1: Wanda tuh Wawan Darmawan sebetulnya.
2: Ih, lucu banget.
0: Enggak bohong. Wanda itu wajah Sunda.
1: Tama Tama, kamu asli orang mana sih?
2: Singkawang, tahu enggak?
0: Oh, tahu. Kalimantan.
2: Kalimantan, aku orang Kalimantan.
1: Oh, Singkawang ya kamu tuh ya. Iya.
0: Tapi sekarang stay di mana?
2: Sekarang di Jakarta.
1: Di Jakarta.
2: Iya.
1: Asli kamu tuh orang lahir di sana, besar di sana.
2: Lahir di sana, besar di sana sampai SMA. Pernah waktu lulus SMA nih ke Bandung sebulan.
0: Ngapain?
2: Les
1: Les apa? Les nyanyi.
2: Vokal. Bukan, les buat masuk kuliah.
1: Oh, kayak apa? Mau
0: masuk
2: lah. Ke sini. Iya, ke sini enggak lulus.
1: Aduh, daftar ke mana kamu? Ke ITB, ke Unpad? Ke ITB.
0: Oh iya, ITB. Kamu kenapa?
2: Gak lulus soalnya.
0: Kamu jurusan apa? Ngambilnya jurusan apa?
2: Waktu yang gak lulusnya
1: ya.
2: Waktu gak lulus. Malu lagi.
0: Ikom apa?
2: Bukan, mau coba dokter.
1: ITB. Kok ITB kedokteran?
2: Di Unpad.
1: Di Unpad kedokteran.
2: Terus di ITB teknik.
0: Oh, iya. Udah kalau gitu mah disatuin aja Unpad sama ITB.
2: Jadi apa itu?
0: Jadi sastra mesin.
1: Sekarang kamu.
2: Gagah.
0: Tapi Tama selamat datang di Suara. Terima. Baru dari Jakarta ini.
2: Iya.
0: Langsung.
2: Tadi kita jam 5 subuh berangkat. Oh.
1: Nyubuh ya, langsung ke sini atau ke mana dulu tadi?
2: Sempat sarapan dulu di
1: mana kok enggak bawa kita sarapan
2: sih? Itu lah.
1: Gitu kamu mah.
2: Habis enak soalnya, aduh.
0: Kamu mah rewok kalau dalam bahasa Sundanya rewok.
2: Yang artinya
0: makannya dihabisin.
1: Banyak-banyak ya. Banyak. Tapi gini, kalau ngomong masalah karir bermusik nih, Tama sendiri mengawali karir musik tuh dari kapan sih, Tam?
2: Secara serius?
1: Ya,
2: maksudnya serius. Profesional itu 2023.
1: 2023.
2: Iya, barulah.
1: Mulai apa nih, mulai
2: rilis
1: lagu sendiri.
2: EP waktu itu, mini EP. Album. Iya, ada 4 lagu. Itu pertama kalinya.
1: Pertama kali 2023. Dan sekarang rilis. Tahun ini sahabat Suara di bulan
2: Agustus.
1: Bulan Agustus kemarin rilis album berarti ya.
2: Iya, album.
1: Rilis pertama. Album dengan singlenya
2: Katanya Rela, tapi judul albumnya Biar Aku Dianggap Beruntung.
1: Biar Aku Dianggap Beruntung.
2: Yes.
1: Itu judul albumnya, yang jadi single pilihannya adalah
2: Katanya Rela.
0: Katanya Rela. Oke.
1: Okay. Rela dari mana sih? Rela dari apa?
2: Itu ceritanya panjang.
1: Ya udah nanti kalau
0: gini. EP 4.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Udah bikin per single kan? Di launching per single.
2: Iya, satu-satu betul.
0: Satu-satu betul. Nah, di tahun 2026 ini memutuskan
1: album.
0: Untuk membuat album itu gimana?
2: Karena ada satu benang yang aku mau kasih tahu sebetulnya. Kan judulnya Biar Aku Dianggap Beruntung. Dia menceritakan sebetulnya tentang kesialan-kesialan hidup gitu loh.
1: Kamu banyak mengalami kesialan hidup.
0: Siapa yang berani-berani
1: apa, contoh sialnya apa kamu teh?
2: Contoh ya ayah. Misalnya tentang cinta. Aduh,
1: enggak
2: dapat-dapat
1: kamu
0: masa.
1: Saya punten ya di tam punten ya di sini kita profesional karena saya udah menikah. Punten ya
0: bukan
1: ya,
0: kamu
1: yang segini bisa isi saya dengerin. Jadi yang saya harus agak ini ya.
2: Iya.
1: Tidak lebih dari itu ya,
2: punten
1: ya.
2: Oh gitu ya.
0: Terus dalam percintaan.
2: Iya, ya. Jadi merasa sial, rasanya tuh perlu banyak usaha gitu, terus di pekerjaan juga. Kayaknya karena kebetulan aku tidak lahir dari keluarga privilege gitu ya. Jadi
1: sama,
2: kayak,
1: sama
2: ya.
0: Bukan
2: ya.
0: Bukan pewaris tapi perintis.
2: Betul, gitu. bukan have.
1: Bapakku cuma CEO, bapakku.
2: CEO, ya. Iya. CEO-nya nyamar ya. Nyamar.
0: Bukan, CEO-nya cuci lap ompreng.
1: Cuci lap ompreng CEO-nya.
2: Ya gitu jadi harus berusaha. Maka
1: tadi di kuliah juga enggak
2: lulus. Nah, tadi cerita ya, ada kisahnya di Bandung ini. Udah berusaha tuh les secara intensif 1 bulannya enggak lulus.
1: Ya belum rezeki.
2: Belum, iya makanya.
1: Makanya banyak jalan tetap harus berusaha itu intinya.
2: Betul, ya. Maka berusaha ini menceritakan tentang usaha-usaha lah supaya dianggap beruntung gitu.
1: Tapi sejarahnya gimana kamu tuh tiba-tiba maksudnya
0: nyanyi
1: suka gitu. Nyanyi, suka nyanyi. Bermusik gitu teh? Ada keluarga juga yang suka bermusik kah atau gimana kah?
2: Ini sih ibuku tuh kesehatan, tetapi ternyata setelah aku
1: nakes gitu.
2: Iya, nakes. Terus ternyata setelah dikulik-kulik, oh ternyata kakekku pemain kontrabas. Oh, ya adalah dari ini benar. Ya.
0: Jadi ada turunan seninya lah.
2: Kayaknya deh dari situ deh. Tapi maksudnya kenapa bermusik secara tidak sadar dari kecil tuh.
1: Hobi ya.
2: Iya, gitu.
0: Suka nyanyi-nyanyi di WC gitu atau gimana?
2: Nyanyi-nyanyi dari umur 4 gitu, bikin-bikin nulis-nulis lagu.
1: Nulis, termasuk lagu di album yang kamu baru ini kamu yang nulis?
2: Iya, tulis semuanya
1: sendiri. Lirik sama musik atau lirik aja lirik?
2: Lirik dan notasi, kemudian bekerja sama dengan produser-produser.
1: Berarti kamu main alat musik juga?
2: Sedikit saja, biola.
1: Main.
2: Oh, main biola. Sedikit-sedikit. Tapi susah ya sambil nyanyi. Dulu tuh ada tuh band dari Bandung kan yang cewek-cewek yang ada main biola.
1: Iya, betul.
2: Aku suka sekali
1: si Meli,
2: sih.
1: Si Meli itu.
0: Oh, Meli Mono sekarang, Meli Mono.
2: Iya.
0: Asalnya stereo.
1: Jadi mono.
0: Jadi mono.
1: Karena dia solo sekarang sendiri.
0: Iya, emang beneran.
1: Karena Meli stereo, karena ada teman-temannya gitu. sama si band. Sekarang dia sendiri sama T5 sekarang dia.
2: Oh, sama T5 ya.
1: Tapi gue jangan ngomongin
0: kamu, ngomongin kamu. Ngomongin Tama Yuri itu jadi yang profesional itu dari tahun
2: 2023.
1: Nah, tahun ini tadi album Biar Aku Dianggap Beruntung. Ini ada berapa lagu di album ini?
2: Ada 11 lagu.
1: 11 lagu. Kamu yang nulis lagunya semua atau?
2: Iya, jadi gini, aku tuh kan suka curhat.
1: Iya.
2: Jadi ini lagu-lagu adalah curhat, menceritakan tentang kisah-kisah kesialan gitu agar
0: ya. Kelayur. Tapi ya. Kamu cerewet jadinya.
2: Iya ya.
1: Enggak apa-apa dah.
2: Harus direm-rem.
1: Enggak apa-apa, bagus.
0: Iya, bagus. Nanti
2: udah boleh masuk sini enggak maksudnya kan?
0: Boleh. Jadi masuk. Penyiar kamu cerewet. Bagus.
1: Cuma nanti kalau
0: udah berubah tangga,
1: kasihan suaminya.
2: Oh, itu testimoni tips. Ya. Itu tips rumah tangga begitu ya. Iya.
0: Jangan terlalu banyak diomelin lah.
2: Oh, gitu ya. Siap. Kayaknya itu alasan kayaknya aku tidak beruntung.
0: Belum santai.
1: Ya, jadi si album ini sendiri secara resmi itu rilis di Agustus.
2: Ya.
1: Tadi dengan judul Biar Aku
2: dianggap beruntung.
1: Berarti kamu merasa diri kamu tuh kurang beruntung dalam beberapa hal.
2: Iya.
1: Ungkapan hati kamu ini dicurahkan dalam lagu-lagu yang ada di album
2: ini
1: ya.
2: Iya, jadi kayak mau di rasanya di balik ketidakberuntungan itu marilah kita kayak menaburinya dengan gula. Maka kita ya gitu ya. Supaya orang tuh bilang beruntung ya gitu.
1: Oke. Dan nanti kita akan dengar nih salah satu single dari album Kukira Aku Tidak Beruntung ini.
0: Ini yang katanya rela.
1: Bila aku dianggap
2: single utama.
1: Apa? Biar aku dianggap beruntung ya. Itu
2: panjang ya.
1: Iya. Ini ada lagu yang jadi singlenya apa judulnya?
0: Katanya Rela. Salah
1: katanya
0: satu.
1: Katanya Rela.
0: Salah satunya ini ya.
1: Sedikit cerita sedikit aja tentang lagu Katanya Rela ini tentang apa ini?
2: Jadi ini kisah baru saja terjadi. Jadi sebetulnya aku tuh pernah berantem dengan sahabatku.
1: Cewek atau cowok?
2: Cewek.
1: Oh, cewek ya, suka.
2: Jadi aku patah hati banget.
1: Merebutin cowok.
2: Bukan berantem.
1: Merebutin uang arisan.
0: Bukan. Apa ya?
2: Kebetulan enggak arisan lagi. Iya, kita udah tahu itu. Berantemnya lumayan lama. Jadi dari awal tahun ini sebetulnya kayak
1: tidak saling tanya, tidak saling menghubungi.
2: Iya, jadi aku tuh patah hati. Jadi aku merasa tuh kayaknya kita emang enggak bakalan bareng lagi. Jadi aku berusaha untuk merelakan. Nah, itu kisahnya begitu.
0: Jadi ini teh lagu untuk ini teman, Wan.
2: Iya, sahabat.
1: Rasa-rasa ya. Rasa memiliki juga ke sahabat juga beda ya.
0: Iya dong.
1: Sudut pandangnya kan rasa memiliki sama apa kalau pacar atau apa gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi paling berat itu lebih berat itu dah kalau kata saya mah lebih berat
2: kehilangan teman
1: ya, kehilangan sahabat yang biasanya bareng terus ada masalah yang harus jadi berselisih Berat.
0: Besti soalnya.
2: Karena sudah ngalamin.
1: Kita juga baru ditinggalkan ini sama.
2: Oh ya.
0: Sama siapa?
1: Kamu sama kita semua bertiga.
2: Oh gitu. Ada ceritanya ya. Nah ini
1: relate ini. Mungkin banyak di luar sana juga yang mengalami bagaimana berselisih dengan yang dulunya sahabat, yang dulunya bareng-bareng, sekarang harus mengambil jalan masing-masing. Tanpa bilang apa-apa, tanpa.
0: Kau curhat sih kamu, bukan yang sama ini yang sama.
1: Kita dengerin aja biar tahu ya lagunya seperti apa. Ini judulnya
0: Katanya Rela.
1: Rela.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan

story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: hotelindigo.com/Bandung.
1: Warga kayak ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: 1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Ini lagu masih dari Tamayura.
1: Yuri,
0: Tamayuri.
1: Tamayura.
0: Ini sudut pandang ini ya.
2: Iya, sudut pandang.
1: POV.
2: Betul.
0: Ini masih ada di album sama ya, di album
2: Biar aku dianggap beruntung.
0: Ini tuh ada gini, ada istilah gini katanya di album ini juga.
2: Iya.
0: Tiga fase dalam satu album.
2: Betul.
0: Maksudnya gimana ya tiga fase itu?
2: Jadi fase enaknya aku takut salah lagi nih. Tapi ada tiga fase, kayak fase terpuruk, fase menerima gitu, kemudian fase
0: bangkit.
1: Tahapan-tahapannya.
2: Betul,
1: tuh ya.
2: Jadi disusun sedemikian rupa track
0: nice. Diwakili melalui lagu-lagunya. Lagu mana yang menunjukkan keterpurukan, lagu mana yang menunjukkan menerima semua keadaan, lagu mana yang menunjukkan bangkit gitu ya.
2: Iya, betul. Jadi disusun misalnya dari 1 sampai 4, 5 sampai 7 atau 8, 9 sampai 11 gitu. Nah, itulah fasenya. Jadi di susun alurnya.
1: Ya. Mantap.
0: Nah, si album ini tuh ada fisiknya, yang dijual fisiknya.
2: Ah, terima kasih sudah tanya itu. Ah, iya, betul karena, sekali. Iya,
0: karena memang yang jadi masalah sekarang toko kaset di mana? Sekarang juga enggak ada toko yang jual.
1: Nah, ini
0: di mana? Enggak tahu di gimana. Kamu rilis fisiknya?
2: Betul, aku senang sekali membahas ini. Jadi memang mungkin toko fisik tuh sudah tidak seperti
1: dulu lah ya.
2: Tapi aku nggak tahu, aku ngerasa itu sekarang justru kayak mulai bangkit pelan-pelan lagi.
0: Iya, memang kalau kata aku memang lebih apa ya,
2: ada fisiknya. Betul.
0: Gitu
2: ya. Nah, tapi buat aku pribadi, kenapa fisik, rasanya tuh gimana ya, kayak sah aja gitu jadi musisi.
0: Iya,
2: kalau
0: iya.
2: Ada kayak aku bangga sekali jika ada fisik itu. Iya, ya, jadi aku bawa sebetulnya, tapi ketinggalan di bawah. Aku mau kasih tunjuk.
0: Tunjukin. Nah, iya. Terus nah, si dijualnya di mana sih? Fisik?
2: Dijual. Oke, jadi aku punya Instagram, jadi @timtamfans, jadi FWENDS.
0: Itu Instagram kamu?
2: Iya, itu bukan untuk menjual. Jadi aku punya satu Instagram khusus untuk menjual itu. Dan kita lagi mau bekerja sama juga dengan beberapa tempat agar lebih mudah dijangkau kalau teman-teman di luar pulau.
0: Bukan tempat makan ayam goreng, bukan?
2: Ya gimana belinya ya, kaget nanti. Itu kan rumah makan keluarga misalnya.
1: Iya, dibandingin, masa dibandingin.
2: Iya, ya boleh juga sih kalau ada yang mau, tapi belum pernah ya di beberapa toko musik nanti.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi ada juga kok yang online-online gitu.
0: Jadi intinya mah,
1: bentuknya apa? Kaset, CD atau apa?
2: Aku punya dua-duanya, ada kaset dan CD.
0: Betul.
1: Vinyl?
2: Mahal. Belum. Produksinya mahal ya. Cuma pengen mungkin satu hari ya.
1: Iya, harus adalah. 10 aja 10 gitu.
2: Iya, 10 ya. Ada yang mau beli enggak ya kira-kira ya 10 ya?
0: Yang mudah-mudahan satu kagok 10 mah. 12.
2: Waduh. Selusin betul.
0: Iya ya, tapi sekali lagi semua ada, dan informasinya semua itu silakan di follow di sosial media kamu.
2: Betul.
0: Itu apa sosial medianya kamu?
2: Lihat Instagram aku aja, misal Instagram aku tuh @_tamayuri.
0: Underscore Tamayuri.
2: Harus pakai underscore soalnya kalau
0: awalnya
2: cuma
0: underscore dulu ya.
2: Iya, soalnya kalau cuma Tamayuri orang Jepang,
0: iya ada ya.
2: Iya ada. Jadi
0: Tamayuri ada Tamarandi.
2: Banyak ya?
0: Stand up comedian dari Bandung, tapi kurang lucu lah dia mah.
1: Hai kamu. Kenapa?
2: Itu lucu lagi. Iya, jadi @_ Tamayuri bisa di
0: TikTok.
2: TikTok juga.
0: Facebook juga ada.
2: Facebook ada lagi. Bener. Ada. Soalnya connect dengan Instagram.
0: Iya. Sama ya. Namanya
2: Tamayuri,
0: underscore Tamayuri gitu.
2: Tamayuri, ya. Betul.
0: Di YouTube channel?
2: YouTube juga. Nah, di YouTube aku lagi rajin nih. Setiap minggu ada video-video kayak video lirik.
0: Sama
2: video.
0: Tamayuri juga.
2: Tamayuri sama.
1: Underscore Tamayuri.
2: Yes.
0: Iya.
2: Atau diketik aja lah Tamayuri, harusnya keluar lah. Adalah mukanya.
0: Iya. Ini mukanya nih kayak gini nih.
2: Enggak kelihatan.
1: Tapi lagi live kan?
2: Enggak, aku enggak live.
1: Oh,
2: sorry. Aku cuma video aja.
1: Oke. Tam.
2: Iya.
1: Lagu si Sudut Pandang,
2: yep.
1: Yang POV ini,
2: ya.
1: Ini karangan kamu juga?
2: Iya, tulis ya.
1: Ciptaan kamu?
2: Iya, dan aransemen.
0: Kalau musik siapa yang ngebantuin Tam?
2: Jadi aku bekerja sama dengan beberapa produser, beberapa temanku yang sangat aku banggakan dan aku sayang. Untuk Sudut Pandang aku bekerja sama, namanya Farik Angkasa.
0: Farik Angkasa, Angkasa di sini ada di Bandung.
2: Aku kaget banget.
0: Farik Angkasa ya.
2: Farik.
0: Ben Angkasa
2: bukan. Farik.
1: STM.
2: Oh, STM ya.
0: STM Angkasa ada di sini.
1: Di Lanut.
2: Serius?
0: Iya.
2: Itu lucu.
1: Terus. Farik ini yang bikin
0: musik ya.
1: Musiknya.
2: Beberapa lagu. Kemudian juga produserku yang lain namanya Usaha Terbaik Kita. beberapa. Jadi mereka kolektif gitu.
0: Oh, namanya teman. Usaha Terbaik.
2: Iya, Usaha Terbaik kita. Terus ada juga Mas Awal, Awal Awe.
0: Awal Udin bukan?
2: Bukan.
1: Oh, Awal.
2: Awal Awe. Awe. Terus ada Milvarasi. Jadi 4 produser. 4
0: ya. Yang ngebantuin kamu gitu.
2: Iya, untuk produser-produsernya. Begitu.
1: Ada cerita menarik tadi Wan ketika lagu diputar.
0: Ternyata dia tuh tumbuh apa maksudnya memulai bermusik di Jogja ya kamu tuh ya?
2: Jogja semua belajar dari
0: karena kuliah di sana, kamu bermusik di sana.
2: Enggak gitu. Sih, jadi sebenarnya setelah kuliah tuh aku sempet kayak ke Jakarta dulu. Terus pandemi kepikiran kayak pengen bermusik tapi di Jakarta nol komunitasnya. Aku ingat teman-temanku kebetulan mereka kuliah musik. Bersyukurlah mereka kuliah musik, akhirnya aku mulai dari sana.
0: Di Jogja berarti
2: ke Jogja lagi aku balik.
0: Tapi bukan dalam rangka kuliah di sana.
2: Enggak.
1: Bermusik.
2: Bermusik tapi belajar.
0: Walaupun akhirnya kuliah di sana.
2: Sebelumnya kuliah di sana.
1: Ke Jakarta.
2: Ke Jakarta kemudian balik lagi untuk fokus bermusik belajar.
1: Mantap.
2: Ya, perjalanan ya. Ya.
0: Jadi perjalanan hidup. Jadi sebetulnya kalau dibilang mengawali karir di Jogja berarti ya.
2: Di Jogja bener.
0: Di mana di Jogja kamu? Saya dulu di Jogja di Gowongan Kidul.
2: Oh, selatan. Kalau aku di utara.
1: Dimana?
2: Di Setura, di Condong Catur aku.
1: Aku di Padang Tritis.
0: Kamu mah ratu
2: gimana, selatan. Gimana? Iya, kayak iya ya, kayak ratu ya, kayak enggak asing cerita ini legend.
0: Iya, kamu kebawa palit tahu enggak palit bawa arus ya.
1: Itu luar biasa ya. Jadi perjuangan seorang Tama Yuri. Makanya kita doakan untuk sukses.
2: Amin, aku titip ya.
1: Iya dong. Iya dong. Jadi total produksi berapa lama tuh?
2: Produksi album 2 tahun. Jadi aku tuh gini ceritanya.
0: Nabung gitu satu-satu jadi.
2: Iya gitu. Tapi 2023 aku tuh sesumbar. 2024 aku sesumbar lah ke orang-orang gitu. Setiap kali ketemu atau ada panggung bilang, aku tahun 2025 rilis album ya, tungguin ya. Nah itu karena terlalu cepet ngomong. Ada aja halangannya 2025. Akhirnya 2026 selesai jadi gas.
0: Nah, ya, tapi api kan yang pasti yang penting mah itu jadi terrealisasi.
2: Jadi.
0: Masalah mundur mah nggak masalah.
2: Nah ya mundur.
1: Makanya harus dirayain jawabannya kalau
2: misalkan.
0: Coba dirayainnya di Sunday Brunch di Asian Food Market di Hotel Papandayan.
2: Enak ya?
0: Iya, ini tuh jadi Anda bisa menikmati Asian Food Market beragam makanan Asia pilihan dengan konsep Sunday Brunch tapi cuma ada tiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore.

0: tabung.
1: Ya. Nah, kalau yang ini ada di fase apa nih yang
2: menerima?
1: Menerima ya. Betul. Dari ceritanya tentang apa sih lagu Biar Aku Dianggap Beruntung?
2: Tentang relationship. Jadi aku pernah berada di situasi teman-temanku semua punya pasangan. Yeah. Lalu satu hari, kan biasa ya kalau setahun sekali kita balik tuh suka ditanya sama keluarga kapan nikah. Gitu. Makanya aku bilang
1: kapan nikah atau apa
2: gitu.
1: Jawab, ada jawabannya kap. Kalau enggak Sabtu Minggu nikah
2: lah. Ya itulah gitu. Yeah. Suka ditanya gitu makanya bagian ini lagi yang orang-orang aku tanya. Makanya aku kayak ini menerima segeralah datang supaya orang juga nganggep aku beruntung soal ini gitu.
1: Kamu enggak ada sekarang?
2: Apanya? Ada ini di sini.
1: Bukan kamu masuk pasangan enggak ada pasangan sekarang.
2: Belum lah, masih nyari nih. Mungkin di Bandung kali.
1: Mau yang gimana?
2: Nanti kita ngobrol lah ya. Oh iya. Ada nih kayaknya banyak listnya.
0: Ya. Banyak. Pokoknya mah yang baik aja.
2: Yang baik ya.
1: Yang baik mah.
2: Yang semua ya.
0: Semua. Yang berwibawa tuh.
1: Wibawa gimana?
0: Wibawa mobil, wibawa motor.
1: Jangan. Kita dengar lagunya sahabat suara ya.
0: Biar aku dianggap beruntung. Tamayun.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: yang judulnya Adam. Kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa.
1: Ya.
0: Tidak Adam dan Adam atau Hawa dan Hawa ya, ingat ya.
1: Iya.
0: Betul tidak?
1: Iya betul.
0: Betul. Makanya
1: mana ke mana maksudnya? Teh?
0: Segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Adam dan Hawa, yeah. Siang dan malam, bulan dan bintang, itu Adam dan Mali. Ngomong aja, oh. Gak apa-apa, santai aja. Ini ada yang nge-WA loh sama kamu, Jasep di Kopo.
1: Nanya ini apa?
0: Iya, selamat pagi Neng Yuri.
2: Pagi.
0: Seneng dengan lirik dari Biasa Saja di partnya itu, daripada menyakitiku, penghalang mau apa bisa apa ceritamu?
2: Cercamu.
0: Bisa saja kata-katamu semua-semu, aku percaya kau lebih baik dari itu. Buat Neng Tama Yuri, sukses terus di karya musik Indonesia. Neng Yuri dari Singkawang, kalau dua Mamang Urban dari Singkayo.
1: Singkawang dan
0: celulit, celulit.
2: Eh terima kasih ya, udah tahu lagu Biasa Saja loh.
1: Iya.
2: Kita senang. Eh kita mau bawain buat bawain lagu, dikit boleh?
1: Boleh dong. Lagu yang Biasa Saja ini ya.
2: Iya Biasa Saja, ayo.

0: Buat siapa? Mang
1: Jasep Srikopo.
0: Terima kasih.
1: Kalau sama penyanyi mas, semua segala itu bisa dinyanyiin, Wan. Kalau lagi senang, lagi sedih.
2: Lagu Sunda, ada yang tahu enggak lagu Sunda?
0: Ini
1: oh itu
2: Yura
1: Yunita. Yunita.
2: Lagu Sunda yang lagu Sundanya pop Sundanya ada.
0: Aduh apa ini?
2: Dina liki liki liki.
1: Itu buat TikTok.
2: Ya oh ya.
1: Mending lagu Jawa lah, lagu Jawa. Lagu Jogja ada.
2: Tapi orang Singkawang atuh.
1: Oh, kan udah lama di Jogja, tuh temannya juga dari Jogja.
2: Yening tawa ono lintang cagem lung.
1: Kok cagem lung sih?
0: Enggak tahu sih ah.
2: Istri aku orang Jogja.
0: Walah. Iya.
1: Dia cagem lung, dia cagem lung. Dia cagem lung. Yori ini, ya. Ini kan kita sebentar lagi mau mendengarkan secara live soal ini.
2: Ya.
1: Harapan kamu terhadap karya-karya
2: album kamu lah ini harapannya
0: album,
2: gimana?
0: Album aku bisa diterima dengan baik sama teman-teman yang ada di Bandung juga. Ya. Terus apa ya? Bermanfaat lah yang penting bagus.
2: Iya, intinya begini. Kenal. Mungkin buat sahabat suara yang pengen ini di semua platform digital sudah ada.
0: Sudah ada.
2: Kalau mau bentuk rilisan fisiknya, silakan bisa DM di Instagramnya ya.
0: Betul.
2: Di Instagramnya Tama ini tadi underscore Tama
0: Yuri. Boleh ya. Atau ada kita punya khusus
2: di Instagramnya. Di bio ini
0: kamu ada
2: di
0: sana. Iya ada ya, tadi cek situ aja lah.
2: Cek di situ untuk pembelian album secara fisiknya.
0: Fisik, ya. Betul. Ada merchandise baju juga.
2: Oh ada mas.
0: Ada.
2: Aku XL.
0: XL ya.
1: Okay. Aku L.
0: L ya.
2: Sa temawanan.
0: Iya.
1: Iya.
2: Mana enggak ada buat penyiar
0: kan. Enggak bawa ya.
2: Aduh, aman.
0: Next ya next. Berarti kita harus ketemu lagi.
2: Iya, harusnya semoga kita ketemu lagi ya.
0: Amin.
2: Ada kasih alasan kenapa sahabat suara harus dengerin lagu-lagu kamu?
0: Karena lagu-lagu aku itu adalah sesuatu yang bentuk-bentuk lagu yang jujur.
2: Iya.
0: Dari pengalamanku dan aku yakin pengalamanku dialami banyak orang juga, teman-teman semua.
2: Pengalaman keterpurukan, pengalaman
0: betul.
2: Menerima
0: yeah.
2: dengan keadaan dan juga bangkit untuk jadi lebih baik.
0: Iya, yeah, betul. Menurut aku albumku ini album yang sangat aku banggakan itu bagus untuk menjadi additional playlist ya teman-teman sebagai tambahan baru lagu-lagu
2: nah,
0: lagu
2: mereka. Ya, jadi yeah. bisa jadi soundtrack kalau Anda dalam berbagai macam keadaan ya.
0: Yeah.
2: Keadaan mulai terpuruk, keadaan yeah. mulai menerima keadaan dan juga keadaan mulai bangkit.
0: Betul.
1: Ya. Nyanyi lah.
2: Album yang berasal dari sesumbarnya dia.
0: Iya betul.
2: Ya, tapi gini sebelum kamu nyanyi, biasanya kalau yang hadir di sini artis-artis pantun.
0: Waduh.
1: Ayo dong.
0: Kaget banget. Aduh ah. Aku tuh kalau di scene aku tuh suka ya dengar orang melawak. Biasa aku tapi bagian ketawanya. Aduh
2: oh, gitu
0: apa ya?
2: Ya.
0: Tolong.
2: Ayo pantun ada gak?
1: Kamu okay. suka gimana? Kamu sendiri
0: okay, pantun. Aku ada.
2: Iya.
0: Tapi ini mungkin jelek banget ya.
2: Enggak apa-apa, jangan.
0: Buah manggis, buah mangga.
1: Cakep.
0: Jangan lupa dengerin Tama di Iswara.
1: Hey. Manggis. Bagus. Jadi enggak apa-apa itu maksa disebutnya pantun maksa.
0: Maksa ya, iya.
1: Enggak apa-apa.
2: Buah nangka harus buah nangka, buah manggis ya.
0: Jadi, gimana nanti tuh? Buah-buahan.
2: Buah-buahan.
1: Ya, udah. Sokah mak, nyanyi ya mak.
2: Ini kita akan, Tama Yuri ini akan nyanyi lagu yang judulnya
0: Katanya Rela.
2: Katanya Rela.
0: Betul.
2: Ini ya.
1: Go.

0: tadinya rela tapi terus kebayang.
1: Ya.
0: Kamu nyanyi itu kebayang dia nggak?
1: Aduh.
2: Justru yang paling berat itu merelakan, Wan.
1: Betul.
2: Walaupun itu ya, ya susah. Ya,
0: yang paling berat itu merelakan, yang paling capek merelikan. Capek kalau reli itu.
1: Panjang ya.
2: Panjang. Betul. Kita doakan Tamayuri sukses.
1: Terima kasih.
2: Meramaikan Gelantika Musik Indonesia.
1: Amin, amin. Ya. Terima kasih juga. Aku boleh bilang makasih kan ya?
2: Iya.
1: Boleh. Terima kasih banyak ya Suara Bandung buat platformnya. Terima kasih. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol pagi ini. Senin pagi ya.
0: Senin pagi. Jadi jangan lupa sahabat suara silakan sudah ada di semua platform digital lagu-lagunya.
1: Sudah ada.
0: Tamayuri ini
1: judulnya Biar Aku Dianggap Beruntung.
0: Biar Aku Dianggap Beruntung. Cek di YouTube-nya, follow Instagram-nya ya, YouTube-nya Tamayuri aja dicari.
2: _ Tamayuri.
0: Instagram-nya juga _ Tamayuri.
1: Ya.
0: Buat yang tertarik untuk memiliki rilisan fisiknya,
1: iya.
0: Silahkan nanti di IG-nya ada link-nya untuk pembeliannya ya. Ya. Itu gratis kantong kresek ya.
2: Kantong kresek bayar.
1: Aku kaget udah gratis.
2: Kantong kresek juga bayar sekarang mahal mana? Selat Hormuz, Selat Hormuz.
1: Udah ada dibungkus, gratis stiker.
0: Jadi bundling gitu ya kalau mau beli ada bundling kan sama merchandise gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Yeah. Merchandise t-shirt ya.
2: Setelah ini di mana lagi interview?
1: Ada di radio selanjutnya, A. Emang boleh gitu.
0: Boleh
1: di mana? Di sini berteman.
0: Iya. Di sini selain ini di mana di
1: OS
0: Radio. Di OS Radio sama suara. Jam berapa?
2: Jam 11
0: di OS Radio. Jadi
2: dengerin.
0: Bantu di sana biar di sana ada pendengarnya ya.
1: Ayo ikut
0: bantu ya, bantu ya.
1: Ayo kita semua berangkat ke sana.
0: Bantu di sana, coba dengerin sana biar bantu di sana biar pendengarnya ada juga di sana kasihan.
1: Iya, betul.
0: Yang di sini semua
1: pendengar. Oh gitu ya, bagi-bagi ya.
0: Bagi-bagi.
1: Oh ternyata gitu ya di sini Pak Guyubannya bisa.
2: Iya. Kita doang yang lain enggak tahu. Kita doang. Kita itu kan saudara silaturahmi kita mah. Biarin orang lain mah.
1: Iya, dimulai dari suara aja.
0: Dong,
1: dari sini
0: nanti si Dasa di saya itu siapa yang siaran
1: siapa?
2: Si Dasa sama yang punyanya
0: si ya, anak yang punyanya si Dasa
2: di OS ya sama siaran
0: waktu ini. Tapi sekali lagi ya sukses buat kamu, terima kasih sudah hadir di sini di Suara Bandung. Semoga ke depannya jadi penyanyi yang sakinah mawaddah
1: warahmah. Itu gimana?
2: Ya menikah.
0: Oh
1: itu menikah.
2: Menjadi penyanyi yang mabrur.
0: Pak itu naik haji Pak. Beda lagi.
1: Ada apa lagi ya menjadi penyanyi
0: yang 100% halal.
2: yang beruntung. Ya.
0: Tama thank you Tama ya.
1: Terima kasih,
0: Wanda. Sukses terus nanti kalau ketemu lagi jangan lupa ya, sama kita ya.
2: Jangan. Sapa-sapa dong, sapa-sapa.
0: Ya, saya Wanda, ini Elmi.
1: Ingat dong itu baju pendukung Indonesia.
0: Kan Indonesia main nanti sore melawan
2: Thailand.
0: Final lawan Thailand. ASEAN AFF FIFA ASEAN Cup.
1: ASEAN Cup ya.
2: Indonesia. Indonesia.
0: Pangtong her.
2: Terima kasih Tamayuri sukses.
1: Terima kasih.
2: Elmi Urban pamit.
0: Sahabat suara terima kasih buat semuanya. Wanda Urban juga pamit
2: ya. Suara seru.
0: Au.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

dimulai. Kalau yang namanya baru dimulai, selalu ada cerita dong ya, di hari awal setiap minggunya. Kemarin saya akhirnya menemukan sebuah lokasi yang udah lama gak saya rasakan. Patah ya potongannya. Jadi itu kemarin tuh saya tuh ke sore hari minggu saya. Gimana sih bahasanya Dodo? Sore minggu, salah, minggu sore hari saya. Salah, hari minggu sore saya, nah itu dia ya. Itu saya habiskan di satu buah lokasi pinggiran Jakarta, daerah industrial. Namanya adalah Jababeka Cikarang. Sore hari tuh ke situ tuh sama pasangan saya, nemenin dia kerja. Anjay, kok itu kakinya empai ya kalau anjay ya. Itu berarti namanya couple goal ya kan. Nemenin nih, terus ada satu lokasi. Hai teman-teman dari Living Plaza, ternyata mallnya tuh menyenangkan ya, sederhana, sedikit terbuka, semi open air. Terus warga sore hari pada ke situ, terus saya menikmati udon dari salah satu restoran yang cabangnya di mana-mana gitu ya. Ternyata keluar dari rutinitas kota sendiri itu sangat menyenangkan. Setuju enggak? Yovia Nuno selanjutnya dengan Dia Milikku, dan semoga sahabat suara di setiap

pernah kita kunjungin. Wow, jadi ada semangat lagi. Makanya kita ngegas banget nih ya siarannya ya. Yang bisa ditonton juga di live TikTok @iswara.network. Selain itu ada juga Roni Parulian dengan Angin Rindu. Dodo Harahap masih menemani kami sampai jam 2 siang. Dua lagu tadi yang saya sebutkan siap saya mainkan setelah Syah Rafi dan juga Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi. Hanya di Iswara, suara warga.

di Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa rutinitas yang baru sahabat suara sadari belum dipenuhi ketika di hari Senin ini? Kalau saya adalah cek mata. Karena mengingat bahwa mata kita selalu berubah 2 tahun sekali, bahkan setahun sekali seharusnya. Sampai belum ngecek, tahu-tahu pas pakai kacamata, kan saya ada kacamata ada 4. Dengan beda-beda gaya ya, dan beda-beda fungsi, di jalan beda, pas buat event beda, pas lagi di rumah beda gitu kan, biar lebih awet aja. Tahu-tahu kok udah mulai berubah ya fokusnya ya. Kok lihat jauhnya kok mulai berbayang antara nambah atau kurang nih, atau silindernya malah udah hilang. Karena aneh deh sahabat suara, saya tuh nambah silinder di tahun 2024. Dari zaman sekolah gak pernah silinder. Ada yang kayak gitu gak? Dan sampai sekarang saya gak tahu kenapa penyebab silinder itu. Mungkin sahabat suara yang profesinya sebagai dokter mata bisa ceritakan. Yuk, 0816-114-1014, kenapa bisa adanya silinder mata? Minusnya ada, tapi silindernya selama belasan tahun tuh gak ada. Pas pandemi baru muncul tuh. Wow. Rahim Laude dengan Lesung Pipi siap dimainkan.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ternyata terjawab sudah ya untuk penyebab kenapa mata saya tiba-tiba di abis pandemi itu muncul yang namanya silinder. Thank you untuk yang sudah mana mau

0: mouse-nya. Ini kebanyakan mouse ya studio ya. Thank you buat Raina yang sudah memberikan sebuah fakta dan saya cross-check juga ke jurnal. Ternyata silinder itu diperparah kalau kita ngucek mata. Soalnya retinanya jadi bergelombang lekukan. Wow. Selalu ada hal baru setiap saya melakukan live TikTok siaran di Iswara Suara Warga Indonesia. That's why saya masih butuh siaran. Selalu belajar hal baru. Ah, jadi seneng, jadi tahu. Dah, jangan pernah mengucek mata ya. Mendingan ngucek baju. Aduh. Udah habis 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iklan dulu ya.
1: Iswara Suara Warga Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusek, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Iswara, Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Injourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

U26 antara Indonesia versus Thailand akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Oktober 2026. Ratusan ribu orang diperkirakan akan memadati kawasan GBK dan pengelola mengimbau kepada para penonton dan pengunjung GBK agar menggunakan transportasi umum. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 12 siang, makan siang. Yeay. Makan siang apa? Siang hari ini sahabat suara, kalau saya sudah langsung ngambil dari kantinnya Wisma MRA yaitu Manadoan. Asik Manadoan, apaan sih? Maksudnya adalah makanan Manado.

Udah masuk ke eranya hipdut ya, berarti ya sekarang ini ya. Hai, apa kabar Nastu yang lagi libur di Korea? Gianti. Jadi ingat sebuah kafe di ini ya, Menteng ya.

0: di tanggal 5 Oktober 2026. Asik ya. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Kunto Aji dengan Rona Merah Langit. Dodo Harahap masih nemenin kamu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: malu-malu. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Hai Indi Pro. Udah kayak nama ini ya, kayak nama PH ya. Nastu Dewik. Hai Dewik. Oh Dewik sama Indra Bekti nih harusnya nih. Waduh, lawas. Lawas banget.
1: Hati-hati di jalan.
0: Saya pikir ini nyanyi Titi DJ, ternyata hati-hati di jalan dari This Is Equal. Asik. Dilanjut dengan Raisa. Udah lama gak dengar lagu ini. Itulah radio ya. Tahu-tahu muncul lagu yang lagu ini tuh zamannya masih ini dok. Oke. Dua lagu ini siap dimainkan setelah pilihanku dari Malik and the Essential.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mungkin judulnya bukan Titi DJ, Tete DJ. Hati-hati di jalan. Ah, gitu deh. Terutama untuk sahabat suara yang lagi di jalan, ya. Off dulu handphonenya, please. Takutnya, ya, merugikan sekitar. Kamu masih mendengarkan? 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap. Kita masih punya 3 lagu lagi, bukan kita. Ini kalau saya masih... di bawah naungan mentor-mentor saya dulu, penyiar-penyiar terlama, ya udah ditegur tuh, kita-kita kan lu siaran sendiri, Dok.

Hai, thank you sudah mendengarkan Suara-suara Warga Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan sambil makan siang. 1000 kalinya Gea Indrawari dulu kali ya, biar ada manis-manisnya gitu. Ups, kayak produk apa gitu ada manis-manisnya. Silakan meluncur ke isuaranetwork.com/streaming untuk experience radio yang lebih jernih. Atau bisa juga nonton di balik mic-nya Isuara di live TikTok @isuara.network.

0: Wow. Ini menjadi lagu terakhir 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Mama Ute dengan Pagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia ya. Ulang lagi. Penuhi asik. Sekali lagi, Ruth Sahanaya dengan Pagi. Break dulu ya, minum dulu ya. Live TikTok masih terus berlanjut, sahabat suara. So, stay tune.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Memutarkan musik yang

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Lucu, saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Ayah kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Iya, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau betah? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah nggak ada.
2: Oh,
1: lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk. Emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya tolak angin.
0: Iya.
1: Pagi minumnya vitamin C.
2: Lucu nih Jackie nih.
0: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
1: Jadi kayak meriang di kantor aja ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
0: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila deh tanggal
0: 15. Semangat yuk gitu.
2: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
0: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
1: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
0: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
1: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
0: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
2: Udah enggak ada.
0: Lanjut. Oh, krungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
1: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Hati tadarus.
0: Selamat ya, Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
1: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
5: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
6: Gudang penyimpanan bahan kimia, kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua, tidak adanya hidran air.
7: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti teror geledah rumah di Antapani Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
8: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarunazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
9: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adang. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga kan 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
8: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
5: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
4: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut, hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
10: Saya juga kaget, soalnya dari saya kira ada penggeledahan narkoba. Cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inapis. Kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu gitulah, HP. Terus ada sejenis apa di botol kayak cairan bisa kurang.
4: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
5: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
11: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
12: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos pengenan, untuk meluncur 1 unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari 2 unit dari kota.
13: Apa sih ini yang terbakar?
12: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua tidak adanya hidran air. Total yang terdampak 2 bangunan.
13: Berapa petugas yang diterjunkan sama berapa unit mobil?
12: 60 petugas yang kita terjunkan.
13: Termasuk TNI Polri juga ikut?
12: TNI Polri juga.
11: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
14: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depo Har 10 Lanut Husin Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan, Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat, baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI Prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
15: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
14: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
18: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
16: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
18: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
18: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
19: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
20: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
21: Kami melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, yang berdiri di atas lahan drainase, dan ada keramba ikan, jumlah 11 keramba ikan dan akan tertibkan.
20: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
22: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
23: Iswara.
22: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Sedep itu baru banget September ini ya, pertengahan ke akhir September ya.
2: September kemarin ya, 12 lagu sedep terus diselesain nih semuanya di layanan musik streaming sama Sahabat Suara. Nah sebenarnya setelah Sahabat Suara mendengarkan 12 lagu sedep ini, Jebung ingin mereka tuh merasa gimana sih? Apakah ada pesan besar yang pengen kamu sampaikan di album ini? Kita ngomongnya album ya.
1: Pesan besarnya sebenarnya ngomongin soal membangun diri kembali gitu ya. Karena menurut aku setiap orang pasti akan melewati titik dalam hidupnya di mana dia ngerasa kayak nggak ada jalan keluar, ngerasa semua dari kanan kiri atas bawah tenggara barat daya kok ada aja yang nyerang gue gitu ya, ada aja cobaannya. Tapi pesannya mungkin selalu sesempit apapun rasanya dunia ini ngasih ruang, selalu ada celah untuk bangun lagi, selalu ada celah untuk transforming yourself dan mencari jalan keluarnya gitu. Karena album ini kan ngomongin soal soal melewati masa-masa yang sulit dan menemukan kembali kepercayaan diri ya. Karena aku merasa saat banyak banget hal yang terjadi dalam hidup aku, isinya masalah semua, itu gak cuma bikin aku pusing, tapi itu juga membuat aku kehilangan rasa percaya terhadap diri aku sendiri, rasa percaya terhadap karya aku, dan itu lumayan sulit apalagi saat aku bekerja buat karya aku juga gitu ya. Tapi ternyata aku menemukan bahwa ya memang seumur hidup pasti akan selalu ada masalah yang dilempar ke muka kita, tapi ya tugas kita adalah mencari celah ya, untuk pegangan lagi, bangun lagi, cari lagi di mana ruang napasnya dan gimana caranya kita get back on track lagi gitu. Karena menurut aku itulah hidup, begitu aja terus gitu. Memang ada beberapa momen di mana kita cuma bisa ngomong sedep banget deh, terus kita move on.
2: Oke. Jebung, ini ada yang nanya. Kin, kita kan live TikTok juga ya. Jebung, panggung terdekat kapan mau nonton?
1: Ele, panggung terdekat. Oh, aku akan disinkronize. Yes, di day 2 dan day 3 synchronize. Jadi bisa bertemu aku di sana ya.
2: Okay. Kemarin synchronize yang Makassar kan, berarti sekarang Jakarta ya?
1: Aku di Jakarta ya, Synchronize Festival di minggu depan. Aku ada bersama kakak-kakak girl group lama, ada kakak-kakak Seven Icons, ada banyak lah ya, ada Cibis-cibis juga, Cherry Bell.
2: Cherry Bell, oh oke, yakin ya, ingat ya, di Synchronize Day 2 ya. Okay. Dan untuk Sahabat Suara pengen tahu lagi jadwal manggung kamu atau juga update tentang kehidupan kamu, spill dong sosmed dari IG, TikTok dan lain-lainnya. Mainkan Jebung.
1: Buat yang mau tahu soal aku lebih lagi, boleh banget cek socials aku di Jebung, G-nya 3, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Twitter juga ya, di X. Aku sering update-update di sana. And of course, jangan lupa untuk stream album aku sedap. Udah available di DSP semuanya. Dan udah ada lirik videonya juga di YouTube. A couple of music videos there. Jadi, hang on tight. Pasti banyak journey kita ya menuju ke sedepan ini.
2: Asik.
1: Stream, teman-teman. Stream.
2: Okay, stream ya. Jebung, ini mainin lagu yang dungdat ya di suara ya. Langsung. Thank you Jebung, udah diganggu istirahatnya. Maaf sekali kamu lagi sakit.
1: Aku
2: soalnya
1: yang minta maaf loh, tiba-tiba kehilangan telaga.
2: It's okay, power kamu pokoknya, power bicara kamu kayak gak sakit itu udah bagus banget. Udah bikin Sahabat Suara nonton di live TikTok tuh juga di iswaranetwork.com/streaming juga merasa terobati. Thank you ya Jebung, cepat sembuh.
1: Terima kasih kakak.
2: Bye. Bye. Sahabat Suara langsung aja, jangan lupa untuk dengerin album dari Jebung yaitu Sedep. Yang ini kita mainin langsung, Dungdat. Hanya di iSuara, Suara Warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
0: memainkan musik pilihan.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Dea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: akan melawan Thailand. Nah, ini ada kabar juga yang saya ambil dari kompas.com bahwa penyerang andalan Thailand, Supachai Chaidet, kap ya, melontarkan atau menyampaikan peringatan tegas kepada skuad timnas Indonesia. Jadi bilang kalau timnas Indonesia ini bisa aja menerima pil pahit, sedap bahasanya jurnalis olahraga banget ya, pil pahit dan dihukum di lapangan hijau apabila menganggap remeh lawannya di laga final tersebut. Karena memang seperti yang kita ketahui, laga pamungkas yang mempertemukan timnas Indonesia dan Thailand ini jadwalnya adalah nanti malam jam 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini ada kemungkinan karena Indonesia bermain di kandang sendiri, ada dua kemungkinan sahabat suara, dengan dukungan puluhan ribu supporter setianya tentu bisa menjadi sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Walaupun demikian, ini juga bisa menjadi lubang besar apakah timnas Indonesia ini akan lengah dan akan tidak kuat pertahanannya karena memang main di stadion sendiri. Tapi semoga ya, ini bisa menjadi kemenangan. Karena kalau kata sahabat suara, namanya Firza, "Bang Dodo, ini masalahnya nih, fun fact-nya timnas selalu runner up terus dari dulu." Firza di Surabaya. Wow. Kalau Nastu Faisya bilang, "Nobar timnas Indonesia melawan Thailand di Korea ini jam 10 malam nanti." Oke. Terus juga Clip for Fun, "Optimis kalau nanti akan ngegolin tuh." Ya gitu deh ya. Kalau Fahaza bilang Indonesia harus menang, yang pasti semoga saja ya, ini jauh nih angka selisihnya. Dan kalau Firza lagi bilang mau nonton di warkop aja. Ay sedap, jangan lupa dong ya mie instan dan juga burjonya ya. Cakep ya. Jadi kita doakan saja supaya nanti malam timnas Indonesia bisa unggul, supaya bisa mematahkan fun fact dari Firza yang bilang kalau seringnya runner up. Oke, okay, ya. Kalau saya sih kabarnya kita akan nobar bareng sama ini ya, di rumahnya Kinos Gina ya. Nah, masalah satu nih sahabat suara, kalau saya ikutan nobar nanti malam di rumahnya Kinos Gina, karena rumah kita berdekatan. Masalah satu, karena saya besok ada ngajar pagi, kalau saya pulang duluan pasti jadi bahan omongan ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Yang kangen sama Reza Artamevia, mainkan, nyanyikan hanya di Iswara, Dodo Harahap dan Reza Artamevia pertama.

identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing. Oh.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 12 sampai jam 2 siang. Jangan lupa nanti malam jam 8 pertandingan Indonesia, Timnas Indonesia melawan Thailand di Gelora Bung Karno. Kalau gak penting-penting banget buat sahabat suara di Jakarta, jangan lari dulu di situ ya. Takutnya gak nyaman larinya, jadi save energy buat besok pagi aja. Dodo Harha pamit, selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Defisit anggaran proyek Pemkot Bandung dialihkan. Papan reklame di Kota Bandung bakal ditertibkan. Polisi tangkap pencuri kabel lampu stopan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengalami defisit anggaran pada 2026 sehingga sejumlah proyek infrastruktur akan dialihkan pada tahun depan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan APBD Perubahan Kota Bandung tahun 2026 telah disahkan meski masih terdapat kekurangan sekitar 200 miliar rupiah. Sebelumnya pemerintah Kota Bandung berharap kekurangan tersebut bisa ditutup oleh dana bagi hasil atau DBH senilai 190 miliar rupiah. Namun ternyata tidak sesuai harapan sehingga dilakukan penyesuaian realokasi. Menurut Farhan, realokasi dilakukannya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur seperti penataan trotoar ke tahun 2027 mendatang. Selain itu, pawai hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026 yang akan diganti dengan konsep acara mengedepankan efisiensi.
2: Kita itu berkurang transfer dari pusat 600. Tadinya kita berharap bisa di-cover oleh DBH senilai 190-an. Tetapi yang cair kan hanya 9 miliar. Maka kita lakukan penyesuaian realokasi. Realokasinya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur dipindah ke 2027 dan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah. Karena apa? Kedaruratan sampah bisa terjadi kapan pun. Memang kemudian ada defisit sekitar 200-an miliar. Tapi alhamdulillah sudah tercover oleh silpa atau sisa penyimpanan anggaran dari tahun lalu. Beberapa perbaikan trotoar kita tunda ke 2020.
1: Pemerintah Kota Bandung akan menata dan memperketat aturan pemasangan papan reklame menyusul insiden robohnya papan reklame di Jalan Buah Batu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan dilakukan berdasarkan pada peraturan daerah atau perda yang baru. Nantinya papan reklame yang rusak akan diperbaiki dan yang sudah habis masa berlakunya akan dipotong. Dari 63 reklame jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 diantaranya telah dipotong. Sedangkan izin reklame yang tidak diperpanjang akan dikenakan denda. Menurut Farhan, upaya ini dilakukan untuk menertibkan reklame sekaligus mengejar target pendapatan pajak reklame.
2: Pemerintah berdasarkan perda yang baru dan perwal yang baru akan melakukan penataan. Ya, selama masa penataan semua akan diminta melakukan yang rusak perbaikin, yang udah mati potong, yang melanggar tahan sebentar saya cek dulu pelanggarannya seperti apa. Yang pasti kemarin dari 63 bandul jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 sudah kita potong. Lalu bagaimana yang tidak diperpanjang izinnya, yang titik ilegal tidak sesuai dengan perda tapi sudah tayang semuanya, akan dikenai pajak reklame pertayang yang mana dendanya 100%. Sehingga kita sekarang sedang mengejar target pendapatan pajak reklame. Dasar hukumnya apa? Selain dari perda, juga ada dari rekomendasi BPK. BPK memberikan rekomendasi bahwa reklame legal ataupun ilegal harus dikenai pajak.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam mendukung program penghijauan. Apresiasi disampaikan Erwin saat meresmikan Taman Saulas dan mencanangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon di lingkungan RW 11 Taman Sari, Bukit Bandung. Menurut Erwin, hadirnya Taman Saulas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan warga untuk bersantai, berinteraksi, dan beraktivitas bersama keluarga. Sedangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung. Erwin berharap Taman Saulas dapat terus dirawat bersama dan memberikan manfaat yang luas bagi warga sekitar, serta semangat penghijauan 1000 pohon ini terus berlanjut untuk mewujudkan Bandung yang lebih hijau, asri, dan berkelanjutan.
3: Semua di sini ini bersatu menjalankan makosid syariah. Bagaimana warga di sini menjaga bukan hanya ukhuwah Islamiyah saja, ukhuwah wathoniyah besar dijaga di sini semuanya. Ternyata warga di sini menjaga jiwa untuk kehidupan di sini, yaitu tadi menanam pohon. Begitu asri, begitu indah, bagaimana kehidupan dijaga dengan menanam pohon seperti itu. saya melihat bahwa di sini kompak berkolaborasi, bersatu semua. Bagaimana di sini diperhatikan sekali kesejahteraan warganya.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Sarimukti, masa berlakunya akan habis bulan Desember 2026 karena kapasitasnya sudah maksimal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar sedang memacu terjadinya TPA penghasil energi listrik TPA Sarimukti dan TPA Legok Nangka sebagai alternatif. Dalam pertemuan dengan para camat se-Jawa Barat, Herman meminta mereka agar tetap mengedukasi warga untuk mengurangi sampah dengan mengolah dan memanfaatkan sampah.
5: Kami sedang melakukan bagaimana 3 bulan ke depan sampai Desember usia Sarimukti kudu diperpanjang berapa bulan pun. Dua, Pak Gubernur kemarin dipindahkan dijemput ke Jakarta ya bertemu dengan Pak Kasat. Mudah-mudahan masalah tanah dan lain sebagainya bisa selesai dalam 1-2 bulan. Akhir tahun ini bisa mulai pembangunan instalasi. Yang mudah-mudahan 2027 sudah bisa operasional. Pengolahan sampah teknologi pirolisis 1000 ton bisa memanfaatkan sampah lama. Kemudian dengan swasta kita jalin kerjasama. Kemudian awal 2027 kami akan membangun namanya Gravity Wall. Sambil berjalan kami ngejar-ngejar yang namanya Legok Nangka sebagai alternatif.
1: Misteri padamnya lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bandung akhirnya terungkap setelah polisi menangkap seorang pelaku pencurian kabel alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL atau lampu stopan milik Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan penangkapan tersebut berawal dari maraknya gangguan lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung. Menurut Dedi, pencurian kabel fasilitas publik tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat.
6: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light di TKP-nya di Suraganti.
1: Sementara itu Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan tersangka berinisial GG ditangkap saat beraksi di traffic light Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Tersangka mengaku melakukan perbuatannya karena kebutuhan ekonomi sehingga mengincar tembaga yang bernilai tinggi yang terdapat di dalam kabel APIL. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
6: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light. TKP-nya di Cipaganti. Penjual pelaku satu orang, kemudian saat ini sudah kita lakukan penahanan, kemudian alat-alat yang digunakan.
7: Sapura Sumurgi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten ini. 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung.

masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November,

0: Olympic 2026.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #Mandalika Mendunia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dan gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Banyak orang ya, kan, cebok mah belakangan.
0: Ini nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka. Karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan kiri.
1: Loh,
0: salah. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh, gayung loft. Gayung loft
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya.
2: Gitu.
0: Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan, pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Banyak orang ya, cebok mah belakangan.
0: Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara. Hari ini Doni Rinaldi sudah siap menemani Anda sampai dengan jam 7 malam bersama Hendra. Jam 8 ngapain? Nonton Indonesia.

ya. Satu lagu dari Good Morning Hard Rocker Show. Lain. Kangen ya dengerin Good Morning Hard Rocker Show. Terakhir itu berarti ada Hari Surya Prakarsa ya. Sebelum ganti jadi TRL bersama Mas Hayu ya. Sekarang kalau Anda dengerin jadi Radio Obat ya. 87,7 Radio Obat. Ya enggak? Aduh, kangen Om Doi ya. Tapi mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di luar ya. Teman-teman, seperjuangan saya hampir kurang lebih 10 tahun lah ya. 10 tahun sama Om Doi, sama teman-teman yang kemarin terakhir masih merancang plan ya. Saya ingat banget tuh di Lembang. Itu beres tahun mesti jual radio. Tapi gak apa-apa, Ndra. Namanya hidup kan ada banyak aja kejutannya ya. Sehingga kita tidak bisa berword-word gitu. Tidak bisa berkata-kata asik. Gimana kabar Anda hari ini? Sahabat Suara, Doni Rinaldi sudah siap menemani Anda jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Saya mau jujur aja, saya sampai jam 6. Satu jamnya saya mau izin teman-teman karena ada undangan dari El Royal Bandung. Ada festival vendor wedding lah ya. Jadi kayak ada kumpulan vendor wedding, ketemu di sana. Nah, hari ini saya sama Hendra, sama Indor, siapa namanya? Ona. Ona. Nah, jadi Ona tuh yang ngebuat skrip ya. Terus juga yang apa namanya? Yang bikin konten kan kemarin-kemarin, konten bulanan Ona tuh. Wah, mantap, Nak. Walaupun belum ngobrol ya, kehilah lah, santai lah tuh. Karena kapola tuh, Ndra. Hujanan dia tiris tuh pede urang. Nah. Ya, terus juga mungkin buat yang sudah sering denger Suara Santai, satu jam pertama kita mah akan mengundang Anda buat request. Apapun requestan Anda, kita puterin ya. Ayo, lagu luar di request oke, menang. Itu hari Rabu aja. Tapi kalau sisanya mah kita puterin sesuai dengan playlist dari ini ya, dari Tehmia ya. Yang bisa aja gitu ya. Yo, BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi requestan Anda ya. Sambil mungkin cerita-cerita daerah Anda hujannya seperti apa. Kalau tadi di Antapani itu dari jam 1:30 sudah hujan. Saya ini di tengah kota ya, di Jalan Supratman juga sudah tidak hujan. Tapi masih basah bekas tadi masih banyak gitu ya. Silakan langsung dikirim ke 0811 221051.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: paling bener ya, kalau sedia voucher sebelum weekend tuh, aduh, juara pisan ya. Kemarin saya dikasih iming-iming kalau kita bakalan dapat voucher hotel. Ternyata, wow. Apa penyebab voucher hotel bisa expire, Ndra? Apakah A?
1: Astontulikeun ah.
0: Nyar-nyar dosanya, Ndra. Nu penting mah ya nama kita melihat ke depan, ada apa di depan. Misal, ada Asian Food Market Sunday Brunch, ya udah itu aja dulu gitu. Apalagi buat Anda yang suka makan gitu ya, suka kumpul sama keluarga. Yang bahagia itu adalah ketika makan dan melihat orang yang tercinta kita makan sahabatnya gitu misal. Ya udah datang aja ke sini ya, sahabat suara di Pago Restoran, The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam Anda, sekarang pindah Minggu jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Konsepnya Sunday brunch gitu ya. Jadi sarapan kaberang naken sebetulnya mah. Tapi kalau brunch sudah makan siang sebetulnya ya. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia, mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian kausin, terus juga sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Reservasi 0811-2232-392 atau follow Instagram di @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market curated Asian lovers and beyond. Beyond ya. Ayo kamari Mang Elmi tuh damang naon, Ra? Hah? Oh demam, ke rumah sakit soalnya Don biasa ngebantosan. Aduh Mang besok gak bisa cabitnya. Lusa lah, lusa cager cina. Oh nyangges atau gitu Mang. Selamat berjuang ya. Ini makasih banget sudah WhatsApp sini yang baru gabung Doni ya hari ini. Ini Teh Dini di Pasir Luhur. Sore Kak Bagus, Bagus hari apa Ra? Rabu, nanti Kang Bagus hari Rabu ya, Bagus Au. Pengen di play lagunya Semanta Karenamu yang dari Mario G. Clau ya. Semanta teh naon Mang? Oh bener, Semata kok ai Semanta ya. Sema na na na na na na na na na na na gitu nya. Na na na na na na na na na na na na gitu lah pokoknya mah. Titip salamnya buat seseorang di sana, semoga sehat selalu ya, dilancarkan urusan dan juga dipermudah rezekinya, amin. Dan buat teman-teman di MTSM aku yang sempat ku kunjungi semua, yang belum sempat ku kunjungi semua, salam sayang dan rindu, tetap semangat buat kalian. Terima kasih Teh. Bie Kang Bagus ujungna Teh teu apal dini. Hujan merenya. Jadi eundeur ada eundeur. Siapa lagi Ndra? Ada Abai. Ini di Bekasi Abai, makasih banget ya. Teh Yun apa kabar? Teh Yuni doain ya, hari ini lagi berobat. Mudah-mudahan dilancarkan proses pengobatannya. Requestnya rindu sendiri dari Iqbal Ramadan. Bale nanti ya. Hatur nuhun, semangat siarannya lumayan ya. Terima kasih ya. Nah ini ada Johan Tasik dari Cikuruk. Nggak deng. Aku Johan warga Tasik, pendengar Isuara ya. Mau request lagunya dari Kuburan aja. Kuburan Ajeng kalau Ega ada dukung aja. Ada Ega? Nama judulnya? Oh, bahwa lama sih saja. Si Eis enak aja nih. Siap nanti kita puterin ya. Ini Tasiknya di mana Johan? Ini katanya pendengar, salamnya buat penyiar ada Doni di sini ya. Terus juga pendengar operator Radio Bandung utamanya nusoknya Pak warga Tasik. Tasik apa kabar semuanya? Saya selalu punya kenangan sama Tasik secara mendalam ya. Jalan Lapang Indihiyang, terus juga Warung Tutuk Oncom, Tasik tanya. Pasar Cikurubuk, enak-enakan, enakin pokoknya mah. Request lagi ya, yang mau request boleh BDG spasi nama, spasi umur, spasi isi requestnya dikirim ke 0811-221051. Sahabat suara, pernah gak sih Anda ngerasa ya, kalau misalkan lagi gabut itu suka ningalian marketplace, terus di kana keranjangkeun, tapi henteu di check out ku Anda. Nah, itu menurut studi ya, hobi masukin barang ke keranjang meski enggak dicek, oh ternyata terbukti ngurangi stres. Ini proven ya, dikutip dari sumbernya itu dari cerita Rempong. Tapi kalau saya tuh kadang-kadang suka bikin hal yang boleh dibilang kurang enakin lah. Jadi kalau saya makan ketika dimasukin ke keranjang, itu enggak ke keranjang, itu tuh di check out, tapi mayara di imah COD. Nah pas datang ke imah, kurang tuh dibayar, jadi pas saya

0: Geramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
1: Suara warga Indonesia.

mendengarkan dengan lagu dari Mingse ya. Ini featuring siapa, Ndra? Akbar Calai, mahasiswa Unpad sudah datang. Ya, gimana tadi? Kuliah dulu alhamdulillah ya. Asli cenanya aya kelas heulanya. Astagfirullahaladzimnya. Teu jadi nangor ka dieu teh da lumayan teh Cibiru jam sakieu teh nya. Macet pisan. Makanya daripada ke Bandung Timur, mending di Bandung Tengah. Ada apa? Ada L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan juga kuliner. Untuk info langsung aja ya, reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-76-77-0067. Follow Instagram at hotel, L Hotel Bandung ya. Aduh, tiba-tiba rada ngerabak, Ndra. Hari ini kita bacain lagi requestan dari Anda. Terima kasih yang sudah request. Yang belum silahkan langsung aja ya, ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi requestannya, dikirim ke 0811-221051. Ada Asep Lin, selamat sore Iswara, selamat sore juga. Request lagunya dong dari Jiva yang sesuka hati. Ada Ndra? Ada ya. Lagunya buat yang lagi berjuang di jalan menuju rumah, hati-hati ya. Ingat harus sampai selamat sampai ke rumah karena jam 8 ada timnas ya. Dan buat pendengar Iswara aja, di Cinunuk mah masih malu-malu hujannya cenah. Ini daerah Sumedang. Tadi ayah hujan kan itu. Hujan dah kan Sumedang ya hujan. Teman saya ada di Tanjung Sari hujan cenah. Gitu ya. Sekarang sudah lumayan nih hujannya, sudah ngabret ya. Wahyu Ciseeng tadi udah. Sore Doni, saya Wahyu di Ciseeng Bogor. Kang Wahyu nuhun ya, sudah request kesini lagunya dari Dikta featuring Kamasean. Tapi tahukah kamu, itu ada ya? Lagunya buat semua sahabat Iswara. Terima kasih untuk Kang Doni dan juga Kang Hendra. Sehat selalu. Siap, terima kasih juga ya. Ada Jajang Asep Kopo nih katanya. Di Adoni play ya, lagunya Adam Pamungkas. Ayam, dong lagunya. Oh masih baru ya? Nanti Pamungkas mah lagu terakhir nanti untuk apa sih? I want money from you. Ya teman bahagianya Love to the bone. Oh iya bener. Okay, nanti Pamungkas kita puterin ya. Salam buat Adonia Hendra, Cing Sarehat, amin. Salamnya buat Mas Dice, Mas Dese, Ibu Zidni, Tante Dece ya, Mahkei Dubai, Bah Endang, Riki Cimahi, Teh Winnie, Johan Tasiknun, Adoni Ahendra. Siap sami-saminya, Kang. Ini kita masuk lagi ke info yang sudah kita siapkan hari ini, sumbernya dari Zona Video. Jadi buat Anda ya, yang sekarang tuh kan scroll atau screen time tuh udah jadi makanan sehari-hari lah buat orang-orang di zaman kekinian atau masa kekinian mah ya. Ini ada info bahwa studi melihat foto orang terkasih bisa redakan rasa sakit. Tergantung, namun saya tanya yang batur kumah.

0: Jadi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: industri hiburan Indonesia dihiasi oleh banyak dokter ya. Ada Indah Kus, ada Mingse ya. Ya kan, dokter juga dia ya. Ya, dengan dokter-dokter lainnya lah yang mudah-mudahan juga tidak hanya berprestasi di dunia hiburan tapi berbakti juga untuk masyarakat. Kan geus beres meureun aya waktuna meureunnya artis mahnya engke jadi dokter umum, spesialis naon gitu. Sama juga nih buat Anda yang mungkin juga mati gaya dan aduh gimana ya kalau misalkan ingin mengembangkan kan butuh internet. Makanya Anda pakai Melsa Internet Service Provider jawabannya nih ya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk lancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Harganya start dari 600 ribuan ya dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik ya. Kita mau ngobrol-ngobrol ya. Kalau biasanya mungkin Urban ketemu sama siapa kalau ngobrol jeung Alexandrianya teh Aleknya, terus Adindra artisnya Pak Jetovic ya. Nah ini yang berbeda ya. Jadi Hendra itu teman-teman ya ada keturunan lah Hendra ya. Dan kita akan mengundang Karuhun Hendra ya. Karuhun ya. Oh, hujan yang tentunya juga ini akan kita ajak ngobrol tentang gimana seminggu ke depan nih hujan di Bandung seperti apa Hendra ya. Coba kita panggil dulu ya buat Karuhun Hendra mangalebet ka dieunya. Lebet mangga. Sang saya teh.
1: Abis sarang jadi bingung kan ketemu
0: Karuhun keripik ya. Udah kenal belum sahabat suara? Coba kenalin lagi dengan siapa namanya.
1: Halo, kenalin nama aku Tamam.
0: Asik, Tamam ya. Siapa aja Tamim?
1: Cina
0: Tamim, CS ya. Tamam ini sedang berkuliah di Unpad jurusan Ilkom ya. Ilkom tadi kuliah dulu baru kesini lagi magang 3 bulan ya Mam ya?
1: Iya.
0: 3 bulan. Bener ya, tinggalin manis, senyumnya manis ya, bikin diabetes ya. Mam, sekarang kita baca request dulu nih. Ada siapa yang request? Kita lihat dulu nih. Tuh dari Pahri Ciamplas, sok Mam. Bacain Mam. Sok iya, mungkin kali ikut tuh Mam. Sini Mam teh. Dok, Tamam teh. Tamam apa namanya? Tamam apa lengkapnya?
1: Muhammad Rehan Utami Tamam
0: kan? Oh, tapi dia akhirnya unggulnya.
1: Akhirnya aja.
0: Itu nama kakek biasanya Tamam akhirnya.
1: Bukan, karena anak terakhir Kang.
0: Oh. Tamam. Nah, oh, akhirlah sudah. Benar. Sama betul. Ayah Fahri, Mam.
1: Oke, dari Kang Fahri. Assalamualaikum Kang Doni.
0: Waalaikumsalam.
1: Sama Fahri di Cihamplas.
0: Tamikna
1: tuh. Oh iya, betul. Tadi siang menuju sore diguyur hujan.
0: Oh.
1: Suara santai mau request lagu
0: Yang seku
1: pujaan hati. Terima kasih Kang katanya.
0: Oh, ini di langsung nyanyiin sama Tamam ya, Fahri ya.
1: Waduh,
0: sama
1: jangan Kang.
0: Nyanyikeun Mam.
1: Jangan nanti rusak Kang.
0: Oh, iya ya. Jadi Pak Mama suaranya tidak diumbar-umbar ya.
1: Itu dia.
0: Mantap ya. Kang Johan ini WhatsApp lagi. Sore Kang Doni, aku Johan. Tasik Kawalu Kota katanya can hujan ah Doni. Oh. Saya kalau ke Tasik itu nasi tutuk oncom di depan kampus Siliwangi gitu ya. Universitas Siliwangi itu dia naonnya. Pokoknya mah banyak dulu mah ya. Tempat ini teh tempat nasi tutuk oncom. Tamam, ini ngomongin tentang kuliah. Tadi Tamam kuliah naon, Mam?
1: Tadi kuliah
0: matematika dasar
1: and communication.
0: Naon teh?
1: Tentang kekerasan dalam komunikasi, Kang.
0: Oh, kekerasan dalam komunikasi.
1: Itu dia.
0: Jadi kalau tidak bisa ngobrol, kita obrolkan lewat adu ini misalkan ya.
1: Iyalah,
0: itu kan.
1: Itu bisa.
0: Itu tuh kekerasan komunikasi itu teh.
1: Bisa, oh. Tapi
0: contohnya apalagi kalau misalkan nih ada orang yang belum bayar cicilan, nah terus kan sok diajak ngobrol deh.
1: Iya, itu dia.
0: Nah, itu teh kekerasan komunikasi bukan?
1: Tergantung Kang, karena kan komunikasi sendiri itu ada dua ya, ada verbal dan nonverbal.
0: Nah, verbal artinya?
1: Kalau verbal biasanya yang melalui dari ucapan.
0: Oh, juga dengar bunyi-bunyian lah ya.
1: Iya.
0: Kalau nonverbal?
1: Misalkan dari gestur.
0: Oh.
1: Kebanyakan sih dari gestur Kang.
0: Ngejelekin gedelek mata. Itu teh kekerasan ya?
1: Kekerasan.
0: Bahasa ilmiahnya tadi teh?
1: violence and communication.
0: Violence teh berarti dong arti violence teh iya
1: kekerasan.
0: Kekerasannya.
1: Iya, bahasa Inggrisnya.
0: Oh, iya. Ta eta teh semester ya diajarkan.
1: Satu semester kan.
0: Tentang kekerasan teh.
1: Iya.
0: Macam-macamna.
1: Banyak
0: banget. Oh, iya. Kok kamu dikerasin resep?
1: Aduh. Janganlah Kang lah.
0: Eh, ulahnya.
1: Janganlah Kang.
0: Oh, iya, jadi harus melek lah kita teh ya.
1: Itu dia.
0: Jangan dikerasin kalah kebekian nanti ketutu ya nyandranya. Oh bahaya kayak gitu ya. Itu satu semester bentuknya teori semua.
1: Teori.
0: Jadi di kampus mah belajar tentang macam-macamnya. Kita tuh sebagai orang yang belajar tuh jadi dihindari harus menghindari itu gitu.
1: Itu dia.
0: Oh jadi temenang terlalu non karena teh menggunakan bahasa-bahasa yang bisa menyakiti orang
1: iya,
0: yang nyepet gitunya. Kok kamu nyepet nami toha?
1: Aduh. A1 Kang susah dilawan.
0: Susah dilawan itu mah ya, susah ya. Tapi kalau yang susah dilawan juga banjir di Kota Bandung, khususnya di Bandung Selatan ya, sahabat suara. Nah, ini ternyata ada informasi nih. Atasi banjir Bandung Selatan, Pemkot rancang pembangunan kolam retensi dengan anggaran 800 miliar. Ini di zaman Kang Emil juga dibangun tapi itu jadi. Infonya dari Info Bandung _ ya. Jadi sahabat suara, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan strategi besar untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan Bandung Selatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan penanganan banjir di wilayah timur ya, mulai dari Buah Batu sampai dengan Cibiru diperkirakan menelan biaya 800 miliar rupiah. Aduh, ini untuk mudah-mudahan semuanya masuk pembangunan ya, jangan ada yang masuk ke saku seseorang gitu. Mulai proyek kolam retensi raksasa. Sementara untuk penanganan wilayah barat seperti Kopo dan Cibaduyut, Pemkot Bandung juga mendorong kerjasama antar daerah lewat pendekatan aglomerasi ya, Bandung Raya. Nah ini tuh saat ini rencana induk ya penanganan banjir tersebut tengah dikonsultasikan ke Bappenas demi mengupayakan dukungan dana dari APBN. Nah kayak gitu, jadi mudah-mudahan naonra engketeh si kolam retensi ya tatenya loba gitu ya, jadi si saite asup kadinya tadi luhurnya dibangun koperasi.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at Depo Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

7 Hard Rock FM cenah lamanya. Ayo nama 105,1 FM ya, kita berlebur menggunakan satu bendera tapi dua lagu ya. Hah, apapun lah sekarang ya. Ya kita usahakan apapun yang terbaik, termasuk mungkin buat Anda yang pengen mengusahakan yang terbaik buat pasangan Anda, ajakinlah ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tidak terlupakan, mulai dari lobi yang didesain dengan mempesona ya, dengan beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau dan pegunungan yang menyegarkan ya. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang terbuka, yang buka 24 jam. Bayangin Anda mau jam 2 ke sana ya, jam 3 subuh,

follow Instagram di @hotelindigo_bandung dan kunjungi website www.hotelindigo.com/bandung ya. _bandung ya. Langsung aja dicek ya. Hotel Indigo pokoknya mah di dago enakeun pokoknya namanya. Nah, kita bentar lagi mau memutarkan azan maghrib untuk Bandung sekitarnya, dan ini buat yang enggak sempat nonton TV, saat ini sedang berlangsung perebutan juara 3-4 sebenarnya ya, antara Malaysia lawan Vietnam di Piala FIFA ASEAN 2026. Saat ini sih Malaysia unggul 1-0, walaupun tadi sempat ada hampir penalti dari Vietnam tapi tidak disahkan oleh sama wasit, jadi tidak penalti. Kita baca info lagi ya sahabat suara. Ini buat Anda yang suka weekendan. Sekarang mah ya weekend weekday teh sama aja. Kenapa? Karena banyak orang yang bekerja di weekend juga. Dan mungkin banyak juga yang orang itu yang pagi-pagi kan kalau Sabtu, Senin ke Jumat mah wajar ya Andre ya. Hudang isu ka mana tuh? Kantor. Oh iya. Ya weekend ka mana tuh? Isu-isu hudang gitu kan. Ternyata itu orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ini terbukti kemarin saya hari Minggu saya ketemu sama anggota lah ya, mukanya kayak anggota, namanya Yoga Satria. Dia pagi-pagi udah bangun jam 4 udah nelfon. Ternyata bukan kepemimpinan yang tinggi, Indra, tapi pengen running.

Oli banyak cerita, mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau ngobrolin tentang makan, Bandung tuh gak ada habisnya. Mungkin buat Anda yang bosen bisa main nih ke Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuangki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, sampai dengan minuman penutupnya ya, atau hidangan penutupnya itu ada es doger panna cotta, terus juga ada wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nikmati juga nih berbagai menu pilihan, ada durian ya. Ini pokoknya mah Anda bisa temukan durian dalam berbagai macam bentuk. Ada ketan durian saus santan, durian mochi, sampai dengan sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dan ditemani live music. Di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau di 0811-1111-2152 atau visit Instagram di @intercontinental_bandung.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
2: Halo warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
4: dengan streaming
0: ke iswara.com.

105,1 FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Kadang-kadang suka deg-degan ya kalau di kota Bandung jalan malam-malam, takut ada yang gak aman. Karena tahukah Anda, ternyata hanya 67 dari 157 persimpangan Bandung ya yang terhubung CCTV. Jadi kalau ada apa-apa tuh gak bisa nih dideteksi dengan rekaman CCTV yang tersedia di situ gitu. Jadi sahabat suara, aksi kriminal menyasar fasilitas publik di kota Bandung. Polisi berhasil menangkap seorang pria yang nekat mencuri kabel tembaga lampu lalu lintas di Jalan Cipaganti. Walah, mengeri banget ini ya. Imbas pencurian ini, operasional sejumlah traffic light di Bandung terganggu. Dan Kepala Dishub Bandung, Ras Dian, menyebutkan proses perbaikan membutuhkan waktu 1 hingga 2 pekan. Cukup lama ya kalau kita lihat. Kasus ini menjadi sorotan karena dari 157 persimpangan, baru 67 titik yang terpantau CCTV dan sistem ATCS. Untuk mencegah aksi serupa di titik lain, pihak Dishub kini tengah memperketat patroli, terutama di lokasi yang belum dijangkau kamera pengawas, kayak gitu ya. Ini baru jalan persimpangan nih yang belum terpasang CCTV. Kalau Anda hidup di persimpangan, apa kabarnya nih?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: www.gen.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang...

lainnya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Gak kerasa sudah jam 7 malam. Ini tandanya saya Doni Rinaldi harus pamit dari Anda ya. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah menemani saya bersiaran kurang lebih sekitar 3 jam kebelakang dan menikmati kota Bandung yang tiris ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan setelah ini final Indonesia ini bisa dilancarkan, Indonesia bisa mendapatkan piala yang didoakan oleh seluruh bangsa ya. Karena kemarin lawan Malaysia aja udah rame banget gitu. Nah ini mudah-mudahan lawan Thailand ya, kita bisa menang. Kalau lawan Malaysia kemarin kan kita tuh kalah segalanya dibanding olahraga. Nah kalau udah lawan Thailand, kita harus menang segalanya, terutama di main bola. Karena kalau nyanyi lagu Thailand mah kita pasti kalah ya. Wah gitu. Terima kasih buat Hendra yang sudah menjadi teman setia saya bersiaran hari ini. Terima kasih buat Anda sahabat suara. Doni Rinaldi pamit. Dadah, assalamualaikum.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Makassar,
1: 90,1 FM Banjarmasin,
0: 90,2 FM Semarang,
1: 95,1 FM Palembang,
2: dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jamnya nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Dan uniknya, jam 8 awal-awal gue siaran bertepatan dengan kick-off final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand. Yeay! Awal-awal jam kali ini gue pengen lo tunjukin dukungan lo, sahabat suara, dengan cara kirim voice note ke hotline-nya

Bibi Gaskins dari Mata Sanggar udah masih gue temenin sampai jam 11 malam di Nongkrong bareng Beril. Alright, alright. Nih uniknya siaran gue malam hari ini tuh bertepatan dengan kick off-nya juga Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026. Let's go, let's go, let's go. Di depan gue udah layar, gue sambil nobar juga. Thailand lagi nyerang, gak apa-apa. Baru menit 7, aman aja. Bahaya, bahaya. Wait, kiper gue kenapa tuh? Gue minta dong sahabat suara lo tunjukin apa ya, semangat lo untuk Timnas Indonesia gitu. Boleh kasih ucapan apapun untuk Timnas Indonesia yang lagi berjuang di malam hari ini di final FIFA ASEAN Cup 2026. Boleh berbentuk voice note atau enggak boleh berbentuk teks aja di WhatsAppnya Isura di 0816 114 1014. Info aja, Timnas pakai formasi 3-4-3 malam ini. Dan Ole agak-agak blonde ya malam ini. Mitchell Baker, Ole Romeni, Ragnar, Oratmangun ada di depan. Dengan gelandang Tom Haye, Joy Pelupesi, dan juga Calvin Verdonk. Ini gue sedikit info aja. Anyway, ini udah ada beberapa yang masuk ke WhatsApp AI Suara. Bentar ya, gue lagi scrolling-scrolling nih. Lagi-lagi milih gue. Ber, live update final dong. Masih nyetir nih, weh. Oke, aman aja. So far sih masih 0-0. Di menit 8 atau menit 9 nih. Ada Ardi juga, lapor weather info Semarang terang benerang, Ber. Oke, thank you so much info weather-nya, Ardi. Ada Caca, lagi di rumah nih sama bokap. Bokap udah pakai jersey dari tadi sore. Om, terlalu early om, kata aku om. Ya, semoga malam ini jersey-nya membawa keberuntungan ya om ya. Ada Alika, lagi di mobil sama pacar. Kita mau cari tempat nobar yang belum penuh. Telat. Kamu telat, Alika. Kalau udah jam segini mah udah kayak susah sih. Tapi gak apa-apa, biasanya lo cari aja warkop-warkop tuh. Suka ada bikin nobar-nobaran. Tipi-tipi kecil mah aman aja kan. Yang penting kan dukung Timnas dari mana aja bro. Gue minta lo untuk tunjukin dukungan lo untuk Timnas Indonesia yang lagi berjuang di malam hari ini. Boleh dalam bentuk voice note atau mungkin bentuk chat aja di WhatsApp 0816 114 1014. Seperti Fikri nih, Garuda main tenang, jangan takut, main buat lambang di dada, bawa pulang pialanya. Keren. Jujur merinding. Buat lo lagi di GBK atau mengarah ke GBK untuk nonton langsung perjuangan Timnas malam hari ini, hati-hati di jalan. Semoga kedatangan lo di GBK tidak sia-sia ya.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril cuy, sampai jam 11 malam cuy. Agak-agak belibet lagi nih gue, ini gak apa-apa lah. Bahaya tuh barusan tuh, gila oleh. Cakep sih. Tapi gue gak tau namanya siapa, ada striker Thailand yang kayak kapten juga. Ini bocah kecil, tapi lincah. Sedikit ada bola, dia langsung nembak gitu ke gawang. Aduh, bahaya sekali. Walaupun serangan timnas cukup presentasinya 80% lah ya, dari tadi nyerang terus timnas, mulai dari dalam kotak penalti, luar kotak penalti, kita udah semua. Walaupun menit masih menit 20 di pertandingan final FIFA Asian Cup 2026 kali ini. Bentar saja, bentar dulu, lagi nyerang. Gue sekalian komentatorin kali ya. Tapi so far sih memang timnas sih mendominasi ya untuk serangan ya, sahabat suara ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana. Ini gue lagi nonton via Rans Entertainment. Thank you Rans, sudah ngasih tayangan yang gratis. Ini gue pengen bacain respon-respon dari sahabat suara yang nunjukin dukungannya untuk timnas Indonesia yang sedang bertanding di final FIFA Asian Cup 2026. Shoot dari jauh. Hampir saja. Coba lo tonton deh di YouTube-nya Rans. Ada Vina dari Jakarta. Timnas, apapun hasil malam ini, kalian udah bikin bangga. Tapi kalau bisa, jangan bikin gue jantungan sampai besok ya. Deg-degan sih, tapi kalau gue lihat dari tayangannya ini, tribun full, jujur, tribun full. Ada Aldi, bang, tolong bacain. Untuk 11 pemain yang malam ini berjuang, jangan dengarkan suara yang meragukan kalian. Dengar suara kami yang percaya. Keren. Hey, Di. Gak usah 11, 10 aja kita diseremin ya. Dan buat lo yang belum kirim, kirim dukungan lo buat timnas Indonesia. Kalimat boleh, voice note juga boleh. Karena gue pengen malam ini suara pendengar Iswara juga jadi bagian dari atmosfer final FIFA Asian Cup 2026 antara timnas Indonesia dan juga timnas Thailand. Let's go!

0: Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bertaruh pada api dari dongker, dan malam ini kita bertaruh pada api yang dikobarkan oleh Timnas Indonesia. Gaaau. Menit 31. Final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand. Gede. Udah mulai. Aduh, tadi sayang banget tuh Romeni dari kanan loh. Aduh, kurang atas dikit, bro. Verdong juga nih, aduh. Tidak on target tapi hampir. Tapi gue positif ya malam hari ini ya. Kita punya possibility untuk mendominasi pertandingan. Ingat, mendominasi bukan mendominasi lapangan, bukan mendominasi skor. Tapi belum tentu ya. Tapi ya kita berdoa aja. Indonesia. Ada possibility kita akan menang sih malam hari ini. Kita akan mencetak sejarah baru, apalagi di GBK sudah tiket terjual 64.000 tiket sold out untuk menonton final FIFA ASEAN Cup 2026 malam hari ini antara Timnas Indonesia lawan Timnas Thailand. Song Krasin Thailand sih jujur tadi, aduh, lari setara Sasuke sih dia sih. Mau bacain wujud dukungan dari sahabat suara yang dengerin siaran gue untuk Timnas Republik Indonesia. Ada 0858 8474 sekian. Halo Bang Beril, buat Timnas Indonesia ada singkatan ini, sempak, semangat dan kompak. Ay! Bukan mata, hati dan telinga, semuanya indah dari mata. Gue bacain lagi dari Rizky. Garuda, jangan takut, jangan ragu. Kalau ada kesempatan tolong cetak gol ya. Iya. Indonesia, kupakan semangatmu. Ada juga dari, ini agak unik sih, ada dari Farhan. Bang, gue lagi taruhan sama cewek gue karena dia suka banget artis-artis Thailand yang ganteng-ganteng. Dia dukung Thailand malam ini. Jadi tolong Timnas Indonesia please golin, kalau enggak gue harus naktir dia full seminggu ke depan. Bahaya juga nih cewek lo nih. Tapi gue akuin sih, aktor-aktor Thailand sih ada bae yang cakep ya. Dan fakta, gak tahu sih di tongkrongan gue, teman-teman gue yang cewek, ada aja tuh yang ngefans sama aktor-aktor Thailand. Gue gak tahu namanya jujur ya. Cuma kayak main sih jujur. Sahabat suara, gue pengen di jam awal ini tunjukin dukungan lo untuk Timnas Indonesia di malam hari ini. Ada 0812 sekian-sekian, ada Leo, salam olahraga, jalan-jalan ke Sudirman, minum kelapa kagak dibelah, udah, kagak bisa diminum dong. Beli semangka di Pasar Santa, denger radio di suara, cakep. Oi Thailand, lo pasti kalah Indonesia.

Tinggal ini Riandika nih, lu request lagu doang lu kagak ngasih tunjungan lagi. Dukungan buat timnas nih. Boleh kali yang lain kasih dukungan buat timnas Indonesia dengan cara masuk ke hotline Iswara di 0816 114 1014. Abis ini gue live TikTok di iswara.network. Jadi kita ketemu di sana ya. Kita masuk ke

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
0: Suara Warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Lomba Sihir Nirlaba live dari Gelora Bung Karno melawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Asik deh. Gak ada yang gue live dari Wisma Emera di Cilandak ya. Tapi gue lagi live di TikTok iswara.network juga, live TikTok. Jadi lo mending masuk live TikTok karena gue juga sambil live reaction juga timnas. Mau nyapa dulu ada Rence, ada Iron Man. Hola BRP kabare, ape. Kon piye? Ada Ferdi, ada Hernandez yang sudah sign in di TikTok. Gue lagi bahas, gue lagi baca-bacain dukungan sahabat suara yang sudah masuk di hotline iSuara, dukungan untuk timnas. Ada Sarah dari Bandung, buat timnas malam ini bukan cuma pertandingan. Bawa semua doa orang Indonesia di belakang kalian. Main yang bagus ya. Ya di TikTok, tolong dong kasih dukungan buat timnas Indonesia yang lagi berjuang di final. Ini final loh bro. Rence, war-warnya pas Jumatan banget. Anjir udah minggu lalu ya. Antri, jujur. Tapi lo top sih, Ce. Dengan lo war aja tuh udah menunjukkan kayak, wah lo benar-benar dukung timnas lo. Maka biar lo prediksi. Oke, kita prediksi dulu ya, sahabat suara. Menurut gue prediksi 1-0 aja lah, timnas Indonesia. Ini benar-benar akan menoreh sejarah nih kalau misalkan timnas menang nih. Prediksi 1-0 aja gue. Gue ada, gue positif sih bisa menang. Kalau dari cara mainnya tadi. Dari prediksi 1-0, oke. Sahabat suara boleh dong update-update nih. Gue akan nongol lagi di jam 9 malam nanti. Tapi gue tetap live di TikTok iSuara.network. Gue bakal lanjut live-nya terus sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune on 101.4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia. Kali ini kita masuk ke J-Rocks everyone. Meraih mimpi. Apakah timnas dan all of the crew bisa meraih mimpi kita semua menang FIFA Asian Cup 2026? Babak pertama sudah habis, kita tunggu di babak kedua. So, stick around. Barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11 malam. Yang di jalan hati-hati ya.

0: Sekolah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Bill Rasandavi di Nongkrong Barang Bere. Menjelang babak kedua final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Thailand. Let's go. Buat lagi di GBK sekarang atau di sekitaran GBK. Boleh kali live report kali ya kondisi di sana seperti apa. Buat di jam kedua Beril kali ini gue minta lo untuk update traffic mungkin, atau mungkin lo update lagi ngapain, mood lo seperti apa, dan kasih dukungan lo untuk Timnas Indonesia di malam hari ini dengan cara masuk hotline-nya Isuara 0816 114 1014.

Nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam dan sekarang kita sudah berada di jam 9 malam. Lu pada update dong di hotline Iswara. Gua kan pengen tahu lagi di mana, lagi ngapain. Ini udah ada beberapa yang masuk, ada Gea dari Kemang. Hai Gea. Sekarang gua lagi nobar di Kemang, Kak, tapi yang dibahas di meja sebelah malah harga tiket konser. Indonesia banget lagi. Kayak ngomongin tiket, lu beli mana gitu. Ada calo enggak? Tapi semoga seru ya. Pap dong, Ge.

Kalau gue sih, gue main di 1-0 aja lah ya. Karena memang dari tadi itu juga cukup dua-duanya mendominasi. Indonesia dominasi di serangan dan Thailand so far di babak pertama dominasi di defense. Gitu ya, defense juga oke sih Thailand sih. Dan sekalinya nyerang juga on target, cukup berbahaya sebenarnya, cukup patut diperhitungkan buat para pemain timnas 2026 ini gitu. Ada Tania lagi nongkrong sama temen. Di mana Tania nongkrongnya? Oh, nongkrong tuh pasti katanya cuma sejam, sekarang tiba-tiba udah 3 jam. Indonesia tuh. Ngomong soal Indonesia tuh, sekarang tuh Indonesia tuh pasti punya ikonnya masing-masing gitu. Tapi gue pengen ngomongin soal ikon dari sisi habitnya orang Indonesia yang unik-unik. Kayak cuma di Indonesia bilang OTW padahal masih mandi. Gue pikir-pikir sih di London sih ada yang begitu ya. Atau mungkin cuma di Indonesia undangan jam 7 tapi orang baru mulai siap-siap jam 7. Wah, itu tuh gak usah diundang lagi mas, lain kali mas, kata gue. Tapi sekarang gue pengen versi lo, sahabat suara. Isi titik-titik di bawah untuk topik malam hari ini. Cuma di Indonesia, titik-titik-titik-titik. Bebas ya, boleh sarkas, boleh percintaan, boleh pertemanan. Sambil gue nonton babak kedua timnas Indonesia melawan Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026. Bismillah, Indonesia menang. Let's go, Garuda!

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #MandalikaMendunia.
4: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

It was from Hindia, Let Down. Lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Babak kedua, final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand. Menit ke-55, Thailand lagi nyerang lagi. Thailand, gue gak tahu ya, lo udah, ini siaran gue telat atau enggak. Gue nontonnya dari Rans. Tapi Thailand jujur serangannya juga cukup bahaya beberapa menit belakangan. Kita masih ngomongin soal Indonesia. Topik di malam hari ini adalah cuma di Indonesia. ... Ini gue bacain respon dari sahabat suara yang udah masuk di TikTok Iswara dan juga di WhatsAppnya Iswara ya, di 0816-114-1014. Ada Rence, dia bilang cuma di Indonesia yang kaya makin kaya, yang miskin ya begitu deh Dor. Gue tahu lagi arah lo, Ce. Cuma di Indonesia berita politik ntar ditutup berita viral artis. Emang ya? Mungkin enggak, mungkin emang fitnya kali ya. Mungkin kayak, oh ya lo lagi tiba-tiba lo follow Raffi Ahmad jadi rame. Tapi selalu coba. Ada di TikTok cuma di Indonesia, semua lagu di remix. Iya lagi, lo mesti denger ada sesi potret JJ Remix, Dor. Mau gue puterin tapi ntar aja deh. Dari cuma di Indonesia yang udah jadi second choice, masih aja denial. Bilang itu teman-teman lo yang suka deny. Tadi bilangin juga, udah dia tuh toxic, tetep aja diperjuangin. Timnas lo diperjuangin. Let's go. Cuma di Indo, kata Anja nih, cuma di Indo. Mama, Weser, Weser kiri, belok kiri. Eh, ini sen kiri, belok kanan maksudnya. Weser apa ya? Tapi ini, tar dulu, timnas lagi nyerang. Aduh, kayak bingung ya. Kayak bingung loh, sahabat suara. Topiknya cuma di Indonesia, ... Kasih tahu di hotline Iswara 0816-114-1014. Atau buat lo lagi main TikTok, masuk aja ke TikTok iswara.network. Karena gue sekarang lagi live di sana. Oke, okay, I'll be back.

0: indonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: you, Biben. I love you, Indonesia. Live, kita sedang reaction juga Timnas Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026. Mitchell Baker, sebuah peluang yang sangat amat emas itu loh. Cuma saya nggak bisa on target, mungkin gara-gara kepres sama back dari Thailand ya. Udah greget deh gue. Ayo semangat ya Mitchell, yuk. Posisi sekarang lagi pada di mana sahabat suara? Mau dong update dong.
1: Tapi selalu ku coba tuh menghangatkan.
0: Ada Reni di Bojonegoro, Jatim. Ngomongin soal topik cuma di Indonesia titik. Cuma di Indonesia orang bebas pakai HP capture siapapun di sekitar kita tanpa izin. Di luar negeri bisa kena pasal tuh. Baru loh. Gue baru banget kejadian. Kakak ipar gue rumahnya difoto-fotoin sama tetangganya. Buat tetangga-tetangga kakak ipar gue. Itu kan pasal apa ya, gue lupa deh. Ya pokoknya privasi lah. Gak bisa foto-fotoin rumah orang. Apalagi sampai ke garasinya itu gak bisa bro. Lu semua katro. Ada Aruna dari Tangerang Alsut. Rence, cuma di Indonesia semua orang mah disenyumin kenal-kenal. Ramah, jujur. Makanya bule suka banget ke Indo kan. Herdi, cuma di Indonesia orang ngerokok sambil jalan-jalan dan buang sampah sembarangan tuh. Buat lo nih, apalagi yang suka naik motor sambil ngerokok, stoplah, kasihan belakang lo nggak tahu motor belakang lo ada yang bawa bayi, ada yang bawa apa, ngerugiin bro. Udah dikasih tempat smoking area di mana-mana juga masih kagak ngerokok sembarangan lo. Free kick dari sisi kiri, luar kotak penalti, langsung ke dalam, nggak dapet. Kayaknya Indo nih harus stop umpan lambung deh, atau crossing tuh stop deh, karena so far sih gue ngeliat yang jemput tuh susah jemput ya. Buat lo yang pengen ikutan topik malam hari ini cuma di Indonesia titik, boleh langsung aja mampir ke isuara.network live di TikTok atau di hotline Isuara 0816 114 1014. Contohnya nih dari 0858, cuma di Indo koruptor aman, Zam Garo.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Lagu lama tuh barusan tuh, Reality Club, Is It The Answer. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. What's terjadi dorong-dorongan antara ini siapa sih? Gak kelihatan jelas deh gue. Kevin Dix dengan salah satu pemain Thailand. Anyway, masih dengerin Beril. Ngomongin topik di malam hari ini, cuma di Indonesia. Titik. Kalau dari gue, cuma di Indonesia.

apa ya, sama aura pemain Indonesia dan juga penonton bola Indonesia. Keren banget, gokil ya. Ada update nih dari 0851 sekian. Lagi bikin roti nih Beril sambil dengerin lo siaran dan nonton timnas. Seru, multitasking lo jalan juga ya.

bahaya untuk kita semua. 1-0 untuk timnas gua. Apalagi dengan kartu merah untuk salah satu pemain dari timnas Thailand.

Gue gak bohong sahabat suara, kayak gue lagi ngejar cewek cakep, terus cewek cakepnya ternyata udah punya cowok lain. Kayak wah, gue merasa udah dapat, terus ternyata dia udah punya cowok lain. Agak-agak gimana. Ya itulah, seperti Golden James. Barusan 1-0, menit 81 ya kalau gak salah. Terus habis itu kayak, wah ini menang nih 1-0 nih. Soal prediksi gue nih, ikhlas. Walaupun tadi golnya Dian James jatuhnya OG-nya Ikhlas ya, tapi ternyata dibayar langsung sama Ikhlas, bener ya kata warga TikTok. Dan sekarang menit 90, menit 92 lah ya, tambahan 7 menit untuk extra time. Bukan extra time, tambahan waktu, sorry. Deg-degan, buat lo yang pengen seru-seruan live reaction sama gue, masuk ke TikTok iswara.network ya sahabat suara ya. Sambil ngomongin topik di malam hari ini, cuma di Indonesia titik. Ini yang paling dor sih ini nih, 058 sekian. Cuma di Indo koruptor aman. Dari gue, cuma di Indonesia orang jahat dikasih villa dalam lapas dor. Cuma di Indonesia orang nontonnya bareng kakak Beril. Bisa aja Hernandez nih. Dari Caca di Bogor, cuma di Indonesia rapat jam 8 bisa mulai jam 8:30 dan semua orang santai. Gue ngalamin lagi. Kayak halo. Baru gue ikutan event di salah satu lokasi di Jakarta Selatan lah. Janjinya jam 2, mulainya jam 3. Tapi cuma di Indonesia kita mempunyai energi yang sama begitu timnas main. Good luck timnas.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 10 malam, siaran nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam nih, sahabat suara. Masih ditemenin sama Beril Rasandavi tentunya. Gimana cuy pertandingan? Udah masuk extra time, ini baru final nih. Final seru banget nih menurut gue, sahabat suara, ada. Wah, serangannya sih saling beradu ya. Ibarat cupang, selaannya

Gue pengen bikin sesi curhat, cuma kayaknya pada fokus ke timnas ya. Cerita kita tuh, energi kita lagi difokusin ke timnas semua. Gak usah curhat-curhatan, tapi buat lo yang pengen curhat tinggal masuk aja ke hotline Iswara di 0816-114-1014. Dan buat lo yang pengen jawab topik di malam hari ini boleh. Topiknya adalah cuma di Indonesia ... Atamano, cuma di Indo kalau makan mie, roti, bubur namanya belum makan. Kalau belum makan nasi, iya lagi. Pagi, kalau gak kena nasi, kurang gitu sahabat suara. Kayak kosong. Live sampai jam berapa? Jam 11, Renita. Yukari, cuma di Indo, maulidan pakai kembang api sampai jam 1 pagi. Lagi rame tuh ya, lagi rame tuh. Cuma di Indonesia, ... Gue tapi setuju sih sama salah satu statement dari sahabat suara. Cuma di Indonesia, teman dari bilangin jangan sama cowok toksik, tetap digas juga. Yang mau titip salam juga boleh masuk ke TikTok iswara.network atau di hotline iswara 0816 114 1014.

Rich Brian, Nicky, and 88 Rising, California. Asik, gila, so Inggris banget gue. Ah, langsung aja ke topik lah. Gue gemes deh. Ayo dong, Thailand 10 orang loh itu. Timnas, hey, let's go! Cuma di Indonesia lo bisa titik. Ini udah menjurus ke percintaan nih. Cuma di Indonesia pacar gue bisa marah karena gue jawab terserah. Padahal dia sendiri yang bilang terserah duluan. Wah, jadi kayak perang psikologis gitu ya. Cuma di Indonesia cowok gue bilang gak cemburu. Tapi kalau gue bilang, gue upload foto sama cowok lain langsung, itu siapa? Cowok itu tuh udah marwahnya mereka tuh gengsi. Tapi tingkat kecemburuannya cukup tinggi gitu. Mereka sensi, tapi mereka gengsi. Nah, jadinya agak bertolak belakang tuh. Sulit tuh jadi cowok tuh. Cuma di Indonesia, titik. Cuma di Indonesia kalau pacar bilang terserah kamu makan apa, tapi pas kita pilih kok itu, itu udah tradisi ya guys ya. Dijamin di negara lain tidak ada yang seperti itu. Kita masuk ke Bilal Indrajaya. Salah satu hit yang gue suka dari Bilal Indrajaya selain Niscaya, this one is Saujana. Masih ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Dan buat lo yang pengen jawab topik boleh banget. Yang pengen curhat masuk ke hotline Suara di 0816 114 1014. Udah gue buka ya, sahabat Suara. Let's go.

0: Indonesia.
1: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Mahmid, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Lagi suntuk, jangan bete.
4: Beril Rasa Dapi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Bedel Rasan Davi yang lagi live TikTok di suara.network. Sorry kalau tadi agak keputus live TikToknya karena enggak tahu kenapa ya. Dan gue juga lagi update-update live reaction aja sambil nonton Timnas Indonesia yang sekarang sudah akan memasuki babak kedua extra time ya. Terpantau masih satu sama. Sayang tuh Ole barusan melambung jauh, terbang tinggi loh. Aduh. Sambil ikutan topik yuk, sahabat suara yuk. Topik malam hari ini adalah cuma di Indonesia, titik-titik-titik. Karena ini adalah final day. Timnas Day, it's all about Timnas Indonesia, it's all about Indonesia. Mungkin topik malam hari adalah gue pengen embracing hal-hal yang cuma ada di Indonesia tapi gak ada di negara lain. Menurut gue, cuma di Indonesia tetangganya pada nyebelin. Gue baru-baru ini dapat cerita di Threads mengenai tetangga yang iri sama tetangganya yang buka usaha fried chicken apa gak salah depan rumahnya. Ya, jadi dari rekaman CCTV-nya itu adalah kayak dilempar batu gitu gerobak fried chicken-nya. Gue pada dengki-dengki amat jadi orang, gedek gue. Coba mungkin lo pengen cerita gitu soal hal-hal yang cuma ada di Indonesia. Kayak mungkin lo pengen cerita soal tetangga lo yang nyebelin. Atau lo pengen cerita habit-habit temen lo yang orang Indonesia banget gitu ya. Dan juga menjalani hubungan ala Indonesia banget gitu. Abis ini gue akan buka sesi curhat. Jadi kalau misalnya lo pengen kirimin curhatan lo, monggo di 0816-114-1014. I'll be right back. This is Rex Orange County, Four Seasons.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: agak drop sahabat suara, bener dah.
1: Astaga. Gue tuh gak tahu ya. Ini gue pengen curhat ya. Kita masuk ke BTS yuk. Kita masuk ke BTS. Tapi gue dulu yang curhat ya, oke?
2: Sekarang saatnya BTS.

Sumpah, sumpah gue baru pengen curhat. Kenapa sih dari tadi kok serangannya gak pasti banget, nendangnya ngaco, tapi Thailand sekali nyerang pasti langsung gol. Baru gue pengen bilang Audero kok lemes banget. Tapi barusan serangannya pasti, let's go timnas. Wih cakep loh barusan loh. Wih cantik cuy, dari kanan Rido ke tengah. Ah kelas sih, salut gue, salut gue. Salut ya enggak, Wiwi, Ameh ya enggak, Spice ya enggak. Ya enggak, sumpah kita tuh di live TikTok tadi udah pada kayak ah udah ngamut, udah ngamut-ngamut, siaran. Gila, merinding loh gue. Gimana sahabat suara? Sorry banget ya yang dengerin di radio. Ini gue soal apa? Kalau misalnya gue asik sendiri enggak, gue emang ini ya lu tau lah. Sambil gue bacain curhatan dari seorang sahabat suara ya, mengenai yang dirasakan soal pacarnya. Ber, gue punya pacar yang kalau marah nggak pernah ngomong langsung. Dia cuma upload lagu sedih di Instagram Story. Terus gue harus nebak-nebak gue salah apa. Pernah gue tanya, kamu kenapa? Dia jawab, gak kenapa-napa. 5 menit kemudian upload lagu yang liriknya jelas banget nyindir gue. Gue capek, Ber. Gue pacaran atau ikut kuis sih? Ya itulah Indonesia ya. Masyarakatnya tuh kadang-kadang emang suka nggak kebaca gitu, seperti pertandingan timnas malam hari ini gitu. Menurut gua, lo jangan ngechat dia via Wawa, langsung aja lo balas di DM instastorynya dia, sampai dia tuh kayak, lo tuh mau upload story apapun, mau upload lagu apapun, gua akan tetap sadar mau itu buat gua atau enggak, tapi kan lo nggak cerita apa-apa sama gua. Seharusnya lo sebagai pacar gue, kalau lo nyindir orang lain pun, ya lo cerita sama gue lah. Jangan lo upload sendiri gitu loh. Makanya coba kalau misalkan dia upload lagu lagi, lo langsung balas di DM dia. Walaupun lo lagi chatan juga di WhatsApp, tapi lo langsung balas aja di DM-nya, oke? Good luck ya buat kamu. Siapa ini? Alia.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: eh mana apa lagunya begini sih salah. BTS berani terbuka sama Berry, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Berry. Bukain dong.
0: Oke. Okay. Ada Hernandez yang ngirim curhatannya ke gue, dingin banget. Kak Beril, aku Hernandez. Mau curhat. Mantan aku ternyata dia... Mau curhat soal mantan aku. Ternyata dia yang aku perjuangkan, ternyata bukan rumah buatku. Tapi perjuangkan timnas Indo adalah yang harus aku lakukan. Gue timnas, semoga menang. Oke. Jadi lo bukan pengen curhatin mantan lo, tapi lo pengen bridging aja. Kalau lo pengen nunjukin dukungan lo untuk timnas Indonesia, gak apa-apa, respect gue. Gue juga deg-degan nih. Dari
2: Ben, lo masih inget gak sih cerita yang dimana gue jadi penengah teman kerja gue yang berantem sama pacarnya di chat dan akhirnya kandas? Iya, betul.
0: Iya betul, gue tahu endingnya.
2: Saya
0: lagi nih.
2: Saya kena prank.
0: Gue tahu endingnya, Dar.
2: Lo tahu kenapa? Hah? Mereka diem-diem kembali lagi. Padahal gue udah bilang tuh cowok toksiknya luar biasa. Sampai ngata-ngatain lo gak bisa dibanggain. Sampai ngata-ngatain lo gak punya temen.
0: Tahu gue.
2: Dikata-katain mau sama lo cuman karena kasihan. Tapi kenapa lo masih balikan? Aduh.
0: Nama juga orang Indo.
2: Gila, ngeselin banget, sumpah. Besok gue mau ketemu Bapak Negara, gue agak nervous juga sih, tapi ya udahlah. Dah. Daripada kita marah-marah, daripada kita emosi, ya dengerin kelakuan temen-temen gue yang, aduh, batu banget. Untung lu nggak batu, Ber. Untung lu nggak batu.
0: Kata siapa?
2: Jadi, ya udahlah, segitu dulu julidnya. Thank you.
0: Ini dari ini malam hari ini komplikasi ya. Yang pertama dia merasa di prank sama temennya. Yang kedua terlihat dari nadanya kalau dia ada excitement akan ketemu Bapak Negara alias kekasih tercinta atau calon suami tercinta. Terus yang kedua, yang ketiga dia juga greget ngeliatin timnas. Sekarang timnas sedang ada di penalti. Gue akan mendoakan yang baik-baik untuk timnas, tapi tidak untuk temen lo yang udah dibilangin kalau dia toksik, kalau pasangannya toksik, tapi ujungnya masih tetap balikan. Dasar. Let's go timnas. Penalti pertama. Kita doakan yang baik-baik bersama-sama ya sahabat suara ya. Gue masih live di TikTok iswara.network. I'll see you there. Sambil kita nonton perjuangan timnas di sesi penalti malam hari ini. Let's go timnas.

Yang pertama tiang, kedua ditepis. Indonesia keluar menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Timnas the winner. Coba dong kasih ucapan buat timnas di malam hari ini. Gue senang banget dari Anjani Wiwi Hernandez Gianti. Ya ampun. Astaga. Mau nangis deh gue. Udah pada gemeter buat lo yang di GBK. Selamat lo malam ini tidur nyenyak. Pulang ke rumah dengan dalam keadaan happy. Kembar, we are the champions, my friend. Yes, Anjani, selamat timnasku, selalu di dadaku. Yay. It's okay, Thailand. It's okay, next time. Tapi gue akuin, Thailand juga mempunyai strategi yang bagus, serangan yang cukup pasti. Mental juaranya juga mereka tuh gokil sih. Mentalnya tuh oke banget mereka tuh. Walaupun dengan keadaan 10 pemain, tapi mereka bisa tetap menahan timnas mereka sampai di titik penalti. That's something, man. Itu terjadi waktu timnas Indonesia melawan gue ngeblank. Malaysia kemarin ya, dalam keadaan 10 pemain tapi masih tetap

Selamat buat timnas sekali lagi. Dan selesai sudah siaran gue. Kongrat untuk timnas sekali lagi telah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. And it's time for me to say, mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Congratulations, timnas. Congratulations, Indonesia.

identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at Depo Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Hey Suara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga ini.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum Bandung. 35 tahun kita akhirnya bisa memenangkan pertandingan sepak bola melawan Thailand, saudara-saudara.
2: Hidup Indonesia.
1: Helmi Urban,
2: Wanda Urban,
1: Indonesia
2: juara.